Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Halo teman pro 2, masih di 94,8 FM. Tapi udah berbeda teman pro 2 ya. Kok berbeda, Bul? Iya, tadi pada part pertama, sekarang pada part kedua. Boleh banget. So teman pro 2 di pada part 2, aku mau bahas satu hal yang mungkin ini menarik untuk kita bahas teman pro 2 ya. Tadi kita udah bahas bahwasanya stres itu adalah hal yang mungkin sebagian orang selalu mengalami ketika udah memulai hari di pagi hari, apalagi di hari Senin, teman pro 2. Dan teman-teman ya, stres ternyata ini bisa dipicu oleh kecemasan dan juga rasa atau kehilangan semangat seperti itu, teman pro 2 di pagi hari. Yang mana hal ini itu erat kaitannya, teman pro 2 ya, dengan yang namanya depresi. Namun sayangnya, teman-teman pro 2, kondisi ini itu sering tidak disadari oleh sebagian orang. Dan aku bakal spill ke kamu di pada part 2 di pukul 7 hingga nanti pukul 8 beberapa jenis depresi seperti morning depression, terus juga ada atypical depression dan juga depresi mayor yang menjadi sederet kondisi gitu ya teman pro 2, di mana seseorang akan kehilangan perasaan positifnya di pagi dan juga sepanjang hari. Bagi kamu yang penasaran, boleh banget teman pro 2, jangan kemana-mana ya. Namun sebelum itu teman-teman, aku juga mau kasih semangat dulu nih buat kamu yang sekarang udah mulai berangkat kantor, udah mulai berangkat sekolah maupun kuliah. Semangat teman-teman ya, mulai dari mindset yang positif dulu. Insya Allah hari ini kamu bisa jalaninnya dengan luar biasa teman pro 2. Dan bagi kamu yang udah di jalan, hati-hati di jalan, oke? Selamat sampai tujuan, selamat sampai kantor, selamat sampai sekolah, selamat sampai kampus. Dan boleh banget kamu tebar senyuman ketika sampai kampus, kantor, maupun sekolah, teman-teman ya. Karena hal itu juga akan menjadi ya magnet tersendiri, teman-teman, untuk kamu bisa menebar hal positif ke banyak orang. Jadi kalau misalkan kamu udah mulai positif di diri kamu, ya saatnya kamu ketika sampai di kantor menebar positif itu ke banyak orang, sehingga gak hanya kamu aja nih yang memulai pagi ini dengan pikiran positif, rasa positif, dan juga keadaan positif, tapi juga lingkungan kamu ngerasain juga hal yang sama seperti itu teman-teman ya. Karena sukses bersama itu jauh lebih luar biasa ketimbang sukses sendirian. Sama halnya dengan hal yang sederhana ini, teman pro 2, bahagia di pagi hari itu akan jauh lebih luar biasa ketika bahagianya itu rame-rame, semangatnya itu rame-rame, enggak sendirian aja. Oke? Saudara teman pro 2, tetap di 94,8 FM. Nanti kita bakal bahas nih beberapa jenis depresi seperti morning depression, atypical depression, dan juga depresi mayor yang mungkin ini bisa jadi reminder buat aku, kamu, dan kita. Makanya jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ternyata, tidak selamanya ancaman bencana di Indonesia datang dari aktivitas geologis seperti gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Squall line atau hujan badai ekstrim juga mengintai Indonesia yang berada tepat di bawah khatulistiwa. Badai squall line adalah hujan badai yang berderet dan mengandung petir dan bisa menciptakan tornado, angin kencang, hingga hujan es yang lebih besar. Di daerah tropis, squall line terbentuk dengan pergerakan dari timur ke barat. Untuk meminimalisir korban dan kerugian, penataan lingkungan bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air dan sungai, jauhi tanah yang labil atau mudah longsor, melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang sudah mulai rapuh, serta selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Tell me a bit about yourself.

Halo teman Pro 2, gimana? Apakah kamu udah sampai sekolah, udah sampai kampus, udah sampai tempat kerja atau kantor? Kalau udah saatnya kamu mulai dengan semangat luar biasa teman Pro 2. Kenapa Bu? Iya, karena teman Pro 2 ya, ketika kamu sampai di kantor dan memulai semuanya dengan luar biasa, memulai semuanya dengan ya menebar kebahagiaan seperti yang aku sampaikan tadi, teman Pro 2, percayalah itu bakal jadi modal besar buat kamu bisa menjalani hari ini dengan maksimal.

Kemam pro dua, kecemasan, rasa lesu gitu ya, dan juga hilangnya optimisme memuncak secara ekstrim di pagi hari. Sebagian orang mengalami hal itu, teman-teman ya. Ini dikenal dalam dunia medis sebagai variasi diurnal atau diurnal variation. Karena bagi orang awam, teman pro 2 kondisi ini itu seringkali disalahpahami sebagai sekedar rasa malas atau belum siap menghadapi hari. Padahal teman pro 2 itu merupakan sinyal gangguan

penyebab biologisnya ini adalah gangguan jam biologis tubuh temam pro 2 atau disebut dengan ritme sirkadian, yang mana tubuh gagal meregulasi produksi hormon kortisol atau hormon stres dan juga melatonin atau hormon tidur dengan benar di malam hari, sehingga saat bangun pagi otak langsung dihantam oleh rasa cemas yang melumpuhkan. Makanya temam pro 2, satu hal yang bisa kamu lakukan adalah kamu jaga kualitas tidur kamu. Kamu perhatikan lagi jam tidur kamu supaya kamu gak sampai di tahap morning depression. Oke? Okay?

Dan Om Produ ya, nanti aku juga bakal bahas nih buat kamu ya, ada typical depression dan juga major depressive disorder yang tentu ini bakalan jadi hal baru untuk kita kenali, dan mungkin ini bisa jadi salah satu jawaban bagi kamu yang mungkin selama ini masih terjebak dengan rasa malas di pagi hari, gak semangat memulai hari. Mungkin ini bisa jadi titik balik kamu. Oke, teman-teman Produ ya, aku harap ini bisa jadi salah satu pembahasan yang luar biasa. Makanya jangan kemana-mana dulu ya, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di Kota Bukit Tinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjajar rapi si Kudo Bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip delman dari Jakarta. Jika delman, keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka Bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang Kudo Bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir Bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Khalifah, umur 62 tahun. Sajak dari bujangan lah, nah. Lebih kurang 30 tahun. Nah.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah Bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, Bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, Demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukit Tinggi ke Parit Putus 5 kilo tuh, nak. Orang juga Bendi semua tuh, nak. Di kendaraan tak berapa orang-orang jualan di kedai-kedai beli ke Bukit Tinggi sama Bendi inilah pulangnya, nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi Bendi dari alat transportasi umum menjadi Bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir Bendi Kota Bukit Tinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Tidak boleh kata jarang, sebab angkut umum itu kalah lebih banyak. Ini pada wisata. Ayo, alhamdulillah, dan kos biaya dapat lagi tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan Bendi mulai menepi, namun di Bukit Tinggi, Kudo Bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup Bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukit Tinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, mula habis. Kalau di Bukit Tinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai. Orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Tumangkona habis Bendi Bukit Tinggi.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan Bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam diagisnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu Bendi. Kalau kusir Bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah bantuan itu yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
0: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk Kudo Bendi tidaklah mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung ke apa perawatan pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang berumur 25 tahun kemudian dia menarik lagi. Itu menurut pembinaan orang. Kalau kadang-kadang orang itu kan sudah pulang mana bangkok dia tak kasih. Di luar itu buat hujan bali itu tak mau tahan. Sebab dia kayu kan. Kalau itu lagi kandang dalam kan saya mau tahan.
0: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai Kudo Bendi selama lebih dari 20 tahun, vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi Kudo Bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si Kudo Bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan Kudo Bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.

Halo teman Pro 2, kita masuk ke gejala berikutnya ya dari yang namanya depresi teman Pro 2. Yakni yang kedua ini ada atypical depression atau depresi atypical. Gimana teman Pro 2, ini adalah ketika tubuh kita terasa berat seperti timah gitu ya. Yang mana istilah medisnya adalah lidan paralisis. Rasanya kaki dan tangan ini seperti ditempeli beban gitu teman Pro 2 yang sangat berat. Sampai-sampai ini untuk sekedar mengangkat selimut atau bergeser dari kasur saja, ini butuh perjuangan yang luar biasa besar teman Pro 2. Terus berikutnya teman-teman ya, ada major depressive disorder. Yang mana teman Pro 2 ini kalau biasa yang lebih ringannya itu adalah tidur terlalu lama tapi tetap lelah. Yang mana berbeda dengan depresi lain yang bikin susah tidur atau insomnia. Yang mana penderita kondisi ini itu justru teman Pro 2 bisa tidur sangat lama, misalnya nih 10 hingga 12 jam sehari. Tetapi saat bangun pagi, badan mereka ini tetap merasa lelah, lemas dan juga kehabisan energi. Dan teman Pro 2 tentunya dari sini kita bisa belajar ya bahwasanya yang pertama semua itu saling terikat, stres harian, trauma masa lalu, kondisi fisik, suasana hati di pagi hari, yang mana ini bukanlah masalah terpisah. Semuanya dikendalikan oleh satu pusat yang sama yaitu sistem saraf teman Pro 2 dan juga hormon di otak. Yang kedua bahwasanya fokus utamanya adalah menurunkan hormon stres atau kortisol secara cepat lewat napas rileks serta mengembalikan gitu ya teman Pro 2 rasa aman pada tubuh melalui teknik grounding atau fokus pada situasi saat ini. Teman Pro 2 perlu kita perhatikan juga nih kalau ngomongin ini adalah bahwa tubuh yang bugar adalah modal utama teman Pro 2 agar mental kita kuat. Dan hal ini itu bisa dibangun melalui olahraga fungsional yang teratur seperti Trian High Rocks, tidur berkualitas di kamar gelap, menjaga hidrasi, serta bijak dan teliti teman Pro 2 sebelum mengonsumsi obat. Gimana kamu bisa nih dengan ya memaksimalkan prinsip cek, klik dan tanya 5O. Kita udah bahas nih di klinik Pro 2 sebelumnya ya. Dan sama Pro 2, waspada gejala pagi hari ini juga menjadi salah satu hal yang dapat kita petik nih dari pembahasan ini. Gimana jika kita nih sering merasa sangat cemas, hampa, atau tubuh kita terasa seberat timah teman Pro 2 saat bangun pagi, ini sudah termasuk gejala depresi. Dan ketahui teman-teman ya bahwa itu adalah gangguan biologis nyata, bukan sekedar rasa malas. Teman Pro 2, ada satu intisari dari pembahasan ini, semoga bisa jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita, yang mana merawat fisik dengan olahraga dan juga tidur yang baik, ini akan memperkuat mental kita, teman Pro 2, secara tidak langsung. Dan sebaliknya, menenangkan pikiran dari stres dan juga trauma, ini juga akan mempercepat pemulihan tubuh kita, teman-teman. Jika kondisi terasa terlalu berat, teman-teman, ya, untuk mungkin kamu hadapi sendirian, meminta bantuan profesional seperti ke psikolog atau dokter, aku rasa ini langkah yang bagus untuk diambil, langkah yang bijak teman-teman ya. Dan aku harap siapapun kita terhindar dari yang namanya depresi, terhindar dari yang namanya ya gejala-gejala yang tadi udah aku spill ke kamu teman Pro 2. Semoga bermanfaat pembahasan kita di Spada Per 2 ini.

Oke, teman Pro 2. Gak kerasa udah pukul 7 lewat 59 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi ini artinya kebersamaan kita di Sepada Part 2 sudah berakhir. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti aku sapa kamu lagi di Sepada Part 3. Ya benar, kita bakal bahas hal yang luar biasa juga tentunya. Khusus buat kamu nih teman Pro 2 ya. Luar biasanya aku siapin jauh-jauh hari buat kamu, jadi boleh banget jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Makin nomor 2, barusan ada teman palsu dari kotak lewat di ruang dengar kamu dan nganterin kita ke sepada part 3 ya, teman pro 2 di hari ini. Dan teman-teman pro 2, aku bakal bahas satu hal yang menarik banget nih teman pro 2 ya. Ternyata ada peringatan yang ini unik teman pro 2. Siapa yang baru tahu kalau ternyata ada peringatan hari semangka teman pro 2? Gimana teman pro 2, setiap tahun pada tanggal 3 Agustus ini dirayakan sebagai International Watermelon Day atau Hari Semangka Internasional. Gimana teman pro 2, peringatan ini tentu bukan berangkat dari hal sederhana gitu ya, tapi ternyata peringatan ini itu bertujuan untuk menghargai kelezatan dan juga kesejukan buah segar. Aduh, unik banget, siapa yang baru tahu nih teman pro 2. Dan teman-teman pro 2 yang merujuk dari National Today, semangka ini telah menjadi lambang kesegaran dan juga keceriaan di musim panas. Iya benar ya teman-teman pro 2, kalau misalkan udah panas ya, yang kebayang ya semangka. Dan teman pro 2, ketika perayaan ini tiba, masyarakat dari berbagai belahan dunia ini bersatu untuk menikmati manfaat dan juga kenikmatan dari buah merah merona ini teman pro 2. Siapa nih yang tergiur kalau misalkan aku sebut semangka teman pro 2? Apalagi nih, sekarang udah kelihatan nih teman pro 2 ya, cahaya matahari pagi. Jika tadi kita diselimuti dengan kabut yang cukup tebal, sekarang kita bisa melihat ya, sekarang cukup panas teman pro 2. Mungkin semangka bisa menjadi salah satu hal yang kamu cari nanti ketika rehat dari kerjaan, dari kuliah kamu ataupun sekolah kamu teman pro 2. Dan teman pro 2, kamu juga perlu tahu nih satu hal ya, fun fact dari peringatan ini, yang mana hari semangka seluruh dunia itu diperingati pertama kali pada tahun 2008 teman pro 2. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya mengonsumsi buah-buahan yang sehat dan menghidupkan semangat musim panas. Teman pro 2, buah semangka atau Citrullus lanatus ini itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Yang mana teman pro 2, semangka ini diperkirakan telah dibudidayakan sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu teman pro 2 di daerah Afrika tropis. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, ternyata ada peringatan seunik ini. Hayo, siapa nih di antara kamu yang baru tahu teman pro 2 ternyata ada hari semangka internasional? Semangka aja dirayakan, apalagi kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai, sambil jaga rasa.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
3: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
5: In intermezzo.
6: Gilang.
7: Hah?
6: Ngana lihat tuh ayam toh?
7: Kenapa itu ayam?
6: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha.
7: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
6: 100 buat kamu.
7: Makasih.
5: In intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Halo teman Pro 2, masih ngomongin hari semangka internasional. Dan teman Pro 2 ngomongin semangka, aku mau spill ke kamu nih teman-teman ya, bahwasanya popularitas semangka ini menyebar melintasi peradaban kuno termasuk Mesir kuno, Tiongkok, dan juga Romawi. Gimana teman Pro 2, Romawi ini bahkan membawa semangka ke Eropa yang kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui perjalanan penjelajahan dan juga perdagangan. Yona teman Pro 2, perayaan Hari Semangka Sedunia beragam di berbagai negara dan budaya teman Pro 2. Yang mana di beberapa tempat masyarakat merayakan dengan mengadakan festival semangka. Boleh tuh dicari-cari teman Pro 2. Di mana ada festival semangka, di sana ada kita. Kapan lagi teman Pro 2 ya? Yona teman Pro 2, festival tersebut ini melibatkan beragam kegiatan. Mungkin seperti lomba makan semangka, lomba memotong semangka dengan ketepatan, atau pertunjukan seni yang terinspirasi oleh bentuk dan warna semangka. Bisa jadi teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget kamu kepoin aja dari sekarang teman Pro 2 di mana ada festival semangka. Mana tahu kamu bisa nih, mana tahu dekat gitu ya di negari tetangga, di kota tetangga, atau di provinsi tetangga teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tak hanya mengonsumsi semangka segar, orang-orang ini juga bisa yang menemukan beragam hidangan dan juga minuman yang terinspirasi oleh semangka, seperti smoothie semangka teman Pro 2, salad semangka dengan keju feta, atau semangka yang diukir menjadi bentuk-bentuk yang kreatif. Ayo siapa nih yang pernah ngeliat teman Pro 2? Aku rasa sekarang momen banget

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Ya,
3: ya.
2: Tadi aku ditipu buah ya.
3: Aduh, buah lagi. Ih, bosen nih. Ih, bosen aja kamu sendiri.
2: Toh, bagi aku buah dan sayur itu menyehatkan.
3: Kalau aku sukanya sayur, Mi.
2: Sayur dan buah harus seimbang, Tia, agar tubuh kita terlindung dari penyakit.
3: Oke deh, mulai sekarang aku akan selalu konsumsi sayur dan buah.
2: Nah, dengan begitu, keluarga sehat Indonesia sejahtera.
4: Konsumsilah makanan sehat dengan gizi seimbang.

Teman-teman Pro 2, selamat Hari Semangka Internasional ya. Dan teman-teman Pro 2, mengonsumsi buah semangka ini memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. Kenapa, Bul? Iya, teman-teman Pro 2, karena kaya akan hidrasi, rendah kalori, serta padat dengan senyawa antioksidan kuat seperti likopen teman Pro 2 ya, dan juga citrulline. Yang mana buah ini katanya efektif teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan jantung, mempercepat pemulihan otot, hingga merawat kecantikan kulit. Cocok nih buat kamu yang sekarang lagi perawatan teman Pro 2. Teman Pro 2, kita bahas satu persatu ya. Yang mana yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya semangka ini terdiri dari sekitar 92% air yang menjadikannya salah satu buah terbaik teman Pro 2 untuk mencegah dehidrasi. Selain air, teman Pro 2, semangka ini juga mengandung mineral penting seperti kalium dan juga magnesium, yang mana kombinasi ini itu tentunya berfungsi baik ya teman Pro 2 untuk kesehatan kita sebagai elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi saraf, serta mencegah kram otot teman Pro 2. Di samping itu teman Pro 2, semangka ini mengandung dua senyawa kunci untuk sistem kardiovaskular. Yang pertama itu citrulline, asam amino yang diubah tubuh menjadi arginin teman Pro 2 yang membantu memproduksi nitric oxide gitu ya teman Pro 2, atau oksidan nitrat. Yang mana teman Pro 2 ini itu berfungsi melemaskan dan juga melebarkan pembuluh darah sehingga efektif menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Senyawa yang kedua teman Pro 2 adalah likopen, antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada semangka. Yang mana likopen ini teman Pro 2 itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Ini adalah satu hal yang menakutkan teman Pro 2 ya dalam dunia kesehatan dan juga mencegah penyembuhan arteri. Jadi apakah mengonsumsi semangka baik? Ya sangat baik teman Pro 2. Karena kalau misalkan nggak baik nih buat kesehatan kita, nggak mungkin ada yang namanya peringatan Hari Semangka Internasional. Betul nggak teman-teman Pro 2?

Halo teman Pro 2, masih di Spada dan masih ngomongin manfaat mengonsumsi buah semangka teman Pro 2. Kita masuk ke manfaat berikutnya teman Pro 2, ternyata buah semangka ini mampu meredakan nyeri otot setelah berolahraga. Gimana teman Pro 2, dalam semangka ini ada kandungan L-citrulline teman Pro 2 ya, di mana di dalam semangka terutama di bagian daging yang mendekati kulit putih teman Pro 2. Gimana ini sudah terbukti teman-teman ya, secara klinis dapat mengurangi rasa sakit dan nyeri otot. Gimana mengonsumsi semangka atau jus semangka sebelum atau setelah latihan fisik ini dapat membantu mempercepat pemulihan jaringan otot yang tegang teman-teman ya. Bagi kamu yang mungkin sekarang lagi fokus nge-gym, lagi fokus olahraga fisik, mungkin ini bisa jadi salah satu konsumsi wajib kamu. Dan di samping itu teman Pro 2, semangka ini juga memiliki kadar likopen bahkan lebih tinggi daripada tomat segar teman Pro 2. Yang mana ternyata kadar likopen ini itu manfaatnya adalah sebagai antioksidan, antiinflamasi, yang mana likopen ini bekerja aktif melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Yang mana hal ini itu berkontribusi dalam menurunkan risiko penyakit kronis serta beberapa jenis kanker teman Pro 2. Manfaat berikutnya teman-teman ya, bahwasanya semangka ini dapat menjaga kesehatan pencernaan dan juga manajemen berat badan, terus juga dapat merawat kesehatan kulit dan mata. Yang mana untuk kulit, teman Pro 2 semangka ini memiliki kandungan vitamin C yang dapat membantu memicu produksi kolagen teman Pro 2 ya, yang menjaga kekencangan kulit dan juga mencegah keriput. Sementara itu, teman Pro 2 kandungan likopen ini juga dapat memberikan perlindungan tambahan pada sel kulit dari paparan sinar UV matahari. Untuk mata, kandungan vitamin A yang terkandung dalam semangka teman Pro 2 dan juga lutein ini dapat membantu menjaga kornea mata tetap sehat serta menurunkan risiko gangguan penglihatan akibat penuaan seperti katarak dan juga degenerasi makula. Jadi dapat kita ambil kesimpulan teman-teman ya, bahwasanya ternyata buah semangka ini memiliki manfaat yang luar biasa yang bahkan kita pun hari ini takjub teman-teman ya. Aku aja takjub nih baca manfaat-manfaat dari buah semangka. Jadi harapannya ini bukan hanya sekedar siaran di mana aku spill ke kamu, share ke kamu beberapa manfaat semangka, tapi semoga ini juga bisa jadi titik balik kamu yang masih malas mengonsumsi buah-buahan, yang masih yang masih menomorduakan buah-buahan gitu ya teman Pro 2, aku harap ini bisa jadi titik balik kamu. Karena ternyata dari satu buah ini aja, ini baru buah semangka teman-teman ya, belum lagi buah-buahan yang lain, kita udah bisa melihat bahwasannya seluar biasa ini manfaatnya untuk kesehatan kita. Jadi teman-teman, aku yakin apapun buah-buahan, mungkin kamu ada yang gak suka semangka, tapi kan banyak pilihan tuh buah-buahan yang lain, aku percaya itu juga pasti sedikit banyaknya memberikan impact positif buat kamu terkhusus untuk kesehatan. So, teman Pro 2 gak kerasa ya, udah pukul 8:57 waktu Indonesia Barat aja kita di hari ini. Artinya kebersamaan kita di Spada sudah berakhir dan sampai ketemu di program berikutnya 1 jam terakhir dari aku. Teman Pro 2, selamat Hari Semangka Internasional.

Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Indonesia ini memiliki banyak julukan yang dikenal hingga mancanegara. Betul atau betul? Betul ya Teman Pro 2. Dan salah satu yang paling populer, mungkin ini gak asing di telinga kamu ya Teman Pro 2, bahwasanya Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Dan kita bakal bahas sama Pro 2 ya, alasan mengapa Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa, tentunya di 1 jam ini di program Kita Indonesia.

Kemampro 2 julukan ini itu kerap digunakan untuk menggambarkan keindahan alam Indonesia yang hijau, subur, dan kaya sumber daya alam. Yang mana sebutan Zamrud Khatulistiwa Kemampro 2 bukanlah istilah sembarangan, yang mana julukan ini memiliki dasar geografis dan ekologis yang kuat, sekaligus Kemampro 2 yang mencerminkan posisi strategis Indonesia di dunia serta kekayaan alam yang dimilikinya. Kemampro 2, kita mulai kupas tuntas kenapa Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Kita mulai dari makna julukan dulu, Kemampro 2 ya. Yang mana julukan Zamrud Khatulistiwa ini berasal dari dua kata, kata Zamrud yang merujuk pada batu permata berwarna hijau, sedangkan Khatulistiwa berarti garis imajiner yang membelah bumi menjadi dua bagian, Kemampro 2, utara dan juga selatan. Yang mana gabungan kedua istilah ini itu menggambarkan Indonesia sebagai wilayah hijau yang terletak tepat di garis ekuator. Yang mana Kemampro 2 secara visual, hamparan hutan tropis Indonesia yang luas membuat wilayah Nusantara tampak hijau jika dilihat dari udara. Inilah alasan mengapa Indonesia diibaratkan sebagai zamrud yang membentang di sepanjang Khatulistiwa.

Dan teman Prodo, ada beberapa alasan lain kenapa Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Salah satunya adalah karena letak geografis Indonesia di garis Khatulistiwa, terus juga hutan tropis yang luas dan subur, serta beberapa alasan lain yang nanti bakalan aku kupas tuntas teman Prodo di program Kita Indonesia edisi hari ini.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sebagai orang Indonesia, kita sangat bangga memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Namun setiap menit luas hutan kita berkurang sebesar 5 kali lapangan sepak bola. Sebagai orang Indonesia, kita ikut menikmati manfaat hutan yang rimbun sebagai tempat penghidupan dan perlindungan. Namun, ada pihak-pihak yang membabat hutan untuk memperkaya diri sendiri tanpa ampun. Sebagai orang Indonesia, sudah semestinya kita bergerak. Jaga hutan untuk masa depan. Jangan biarkan tinggal kenangan.
2: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Memperdua alasan berikutnya kenapa Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa adalah karena letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa. Yamuna Tamam Prodo Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui langsung oleh garis khatulistiwa. Yamuna wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Tamam Prodo ini berada di kawasan lintang rendah yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yamuna Tamam Prodo, kondisi geografis inilah yang menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan suhu relatif hangat dan curah hujan tinggi. Dan faktor ini sangat mendukung pertumbuhan vegetasi lebat, hutan hujan tropis, serta berbagai ekosistem alami lainnya. Gak hanya itu Tamam Prodo, alasan berikutnya kenapa Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena hutan tropis yang luas dan subur Tamam Prodo. Ini adalah salah satu alasan utama Tamam Prodo ya, kenapa Indonesia ini dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Karena seperti yang kita ketahui bersama Tamam Prodo, keberadaan hutan hujan tropis yang sangat luas, yang mana Indonesia ini tercatat sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar.

Zamrud Khatulistiwa karena kekayaan keanekaragaman hayati Temam Pro 2. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi karena banyak spesies flora maupun fauna endemik Temam Pro 2 yang hidup dan juga berkembang di wilayah Nusantara. Mulai dari hutan darat hingga ekosistem laut. Yang mana Temam Pro 2 keanekaragaman hayati inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversitas dunia. Yang mana kekayaan alami tersebut Temam Pro 2 semakin menegaskan makna Zamrud Khatulistiwa sebagai simbol kelimpahan kehidupan di kawasan tropis. Dan Temam Pro 2 tentu gak hanya ini saja beberapa alasan kenapa Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa, tapi juga ada beberapa hal lain yang nanti bakalan membuka mata kita ya, Temam Pro 2 melihat Indonesia lebih dekat dan bersyukur kita tinggal di tanah sekaya Indonesia. Temam Pro 2, aku mau spill dulu nih bahwasanya salah satu alasan yang mungkin membuat kamu takjub adalah bahwa Zamrud Khatulistiwa ini sebagai identitas nasional yang harus kita banggakan, gak hanya sebagai individu yang tinggal di Sumatera Barat saja Temam Pro 2, tapi juga ada beberapa alasan lain yang tadi di awal juga sempat aku spill ke kamu. Tetap di Kita Indonesia di Pro 2 Bukit Tinggi.

Konservasi alam bukan cuma soal menjaga hutan dan laut tetap hijau, tapi jadi fondasi utama biar pariwisata bisa jalan terus tanpa bikin alam capek. Kalau alam rusak, destinasi sekeren apapun akan kehilangan daya tarik, dan ujung-ujungnya wisatawan juga tidak akan berkunjung. Dengan menjaga ekosistem,

wisata justru bisa kasih pengalaman yang lebih otentik, fresh, dan meaningful untuk pengunjung. Anak muda punya peran penting lewat kebiasaan yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan dukung wisata ramah lingkungan. Konservasi juga bikin masyarakat lokal tetap bisa hidup berdampingan dengan alam, tanpa harus mengorbankan masa depan. Jadi, liburan asyik itu bukan yang cuma seru hari ini, tapi juga aman untuk alam dan generasi selanjutnya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pernah gak sih kita terlalu sibuk melihat dunia luar sampai lupa betapa kayanya negeri sendiri? Dari Sabang sampai Merauke, dari budaya yang beragam sampai cerita inspiratif yang jarang terdengar. Saatnya kita kembali mengenal, merasakan, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Yuk ngobrol santai tapi penuh makna tentang budaya, sejarah, kearifan lokal, sampai kisah-kisah hebat dari anak bangsa. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal kata, tapi juga rasa dan aksi nyata. Jangan lewatkan Kita Indonesia, program yang bikin kamu lebih dekat, lebih peduli, dan lebih bangga jadi Indonesia. Setiap Senin pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,8 FM Pro 2 RRI Bukittinggi.

Teman Pro 2 masih benakwa sampul di kita Indonesia. Alasan berikutnya Teman Pro 2 kenapa Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Ya mana Teman Pro 2 julukan Zamrud Khatulistiwa tidak hanya digunakan dalam konteks geografi saja tetapi juga melekat pada identitas nasional Indonesia. Yona sebutan ini Teman Pro 2 sering dimanfaatkan dalam promosi pariwisata, pendidikan, hingga diplomasi budaya. Yang secara tidak langsung, Zamrud Khatulistiwa sudah menjadi identitas nasional. Dan Teman Pro 2 melalui julukan tersebut Indonesia ingin menampilkan citra sebagai negara yang kaya alam, indah, dan strategis di mata dunia. Ya mana hal ini Teman Pro 2 sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Teman Pro 2 Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa karena jika bumi memakai sabuk, maka Indonesia adalah batu permata hijau paling berkilau yang terpasang tepat di tengah gespernya Teman Pro 2. Dan teman-teman ya, dari pembahasan ini kita bisa melihat ya bahwasanya kenapa Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena bukan sekedar hijau tapi kehidupan. Yang mana julukan Zamrud bukan cuma soal warna hutan, jika dilihat dari luar angkasa saja Teman Pro 2, ini adalah simbol kesuburan mutlak, sebuah negeri tempat tongkat kayu dan batu bisa berubah menjadi tanaman. Dan Teman Pro 2, karena Indonesia juga merupakan poros matahari dunia, terbentang persis di garis ekuator. Khatulistiwa berarti Indonesia adalah wilayah yang paling mesra didekap oleh matahari sepanjang tahun, Teman Pro 2. Kita tidak mengenal musim dingin yang mematikan, menjadikan rumah yang paling hangat bagi jutaan spesies makhluk hidup. Di samping itu Teman Pro 2, kenapa Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena sebuah untaian mahakarya ada di Indonesia yang menyatukan puluhan ribu pulau menjadi satu kesatuan yang subur. Yang mana sebuah keajaiban geografis Teman Pro 2, dan Indonesia adalah bukti nyata bahwa surga tropis itu nyata dan ada di negeri kita Indonesia. Tentunya Teman Pro 2 julukan ini adalah sebuah pengingat besar. Indonesia tidak perlu menjadi negara lain untuk terlihat kaya. Yang mana kita sudah terlahir di atas tanah yang tak ubahnya. Teman Pro 2 yang sudah jelas kaya seperti itu ya Teman Pro 2. Dan tak ubahnya adalah pecahan surga yang jatuh ke bumi, berkalung garis khatulistiwa dan berkilau layaknya zamrud abadi. Semoga ini bisa menjadi momentum bagi aku, kamu, dan kita Teman Pro 2 semakin cinta Indonesia.

0: Dari Gracia dan Aprian yang bikin bangga lewat emas Olimpiade, sampai tim e-sport Indonesia yang bersinar di turnamen dunia. Anak muda Indonesia udah buktiin prestasi itu gak kenal batas. Olahraga bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang semangat, kerja keras, dan mimpi besar. Siapa tahu kamu atlet hebat berikutnya. Jadi mulai aja dulu dari lapangan kecil, dari komunitas, dari niat yang besar.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Temam Pro 2, meski dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, Indonesia ini menghadapi tantangan serius berupa deforestasi dan juga kerusakan lingkungan, teman-teman ya. Yang mana berkurangnya luas hutan ini dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan juga kekayaan hayati yang selama ini menjadi kebanggaan kita. Oleh karena itu teman Pro 2, upaya pelestarian alam ini menjadi kunci agar julukan Zamrud Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol tetapi tetap mencerminkan kondisi nyata Indonesia di masa depan. Yaitu teman Pro 2, julukan Zamrud Khatulistiwa mencerminkan posisi geografis Indonesia di garis khatulistiwa serta kekayaan alam berupa hutan tropis dan juga keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dan teman Pro 2, julukan ini lahir dari fakta bukan sekedar ungkapan puitis.

Menurut Khatulistiwa, karena negeri ini adalah sekeping surga yang jatuh dan bersemayam tepat di jantung dunia. Jika bumi diibaratkan seorang dewi, teman Pro2, maka Indonesia adalah untaian batu permata hijau paling berkilau yang melingkar indah di pinggangnya. Didekat mesra oleh garis imajiner ekuator, teman Pro2, dan di tanah ini matahari tak pernah benar-benar pergi. Ia setia memeluk setiap jengkal pulau sepanjang tahun. Dan teman Pro2, semoga program kita Indonesia edisi hari ini bisa kembali membuka mata kita melihat Indonesia lebih dekat dan kembali sadar bahwasanya Indonesia adalah negeri yang kaya. Dan kita memiliki peran, teman Pro2, ya, untuk tetap melestarikan itu semua untuk anak cucu generasi kita ke depannya. Aku Asabul, teman Pro2, sampai di sini kebersamaan kita di Kita Indonesia sekaligus siaran aku, dan setelah ini bakalan ada rekan Sylvia akan menemani siang kamu. Sampai ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pradua. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pradua. Informasi yang pertama, teman Pradua, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo juga diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pradua, Efek Rumah Kaca menggarap Ost film laut bercerita berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi dalam novel Leila S. Chudori. Lagu dikerjakan bersama Nook dengan aransemen bernuansa elektronik dan membawa pesan keberanian serta kebebasan bersuara. Film laut bercerita dijadwalkan tayang pada Oktober 2026, sementara soundtrack yang telah dirilis di platform musik digital sejak 31 Juli 2026. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pradua, girl group Nona meluncurkan single baru berjudul Hong yang menggabungkan elemen budaya lokal Indonesia dengan format musik dance pop modern. Lagu ini mengangkat simbol-simbol keseharian masyarakat Indonesia seperti klakson telolet, angkot, dan toko kelontong sebagai bagian dari konsep artistik. Peluncuran single Hong membuktikan bahwa budaya lokal Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dan tampil pada standar musik global. Semua Pradua telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nantikan ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pradua Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Sembilan empat koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya di siang hari ini ya. Tadi udah bersama-sama Kak Habol, sekarang bareng aku tentunya. Dan sekarang kita ada di zona musik kamu seperti biasa ya, teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request lagu silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Ya, ini aku lagi up story-nya. Jadi teman-teman Pro 2 bisa langsung request aja di link yang udah aku kasih ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu, monggo ya. Langsung aja bisa di komen via WhatsApp ataupun di Instagram. Tapi biasanya WhatsApp ini udah banyak loh orang-orang yang langsung request gitu ya. Nah, kan apa aku bilang? Banyak ya. Darinya Felicia, hai Kak, request lagu Felicia The Icon masalahnya. Hah? Ah, bentar. Lihat dulu ya. Izzy mau halo Kak Izzy, mau request tipenya Sabrina Lenor selesai. Oke. Okay. Terus juga ini request lagu selesai, ini juga selesai. Banyak ya, ada Maria, ada kakak siapa ini, Galuh. Terus dari Caca, Kak Caca request lagu selesai. Ini juga namanya siapa ini? Sruni Nurul ya, request lagu selesai juga. Terus dari Banyu, request lagu selesai juga. Assalamualaikum, boleh request lagu Serena by For Revenge dari Angel dan teman-teman Kak. Thanks Kak, semangat siarannya Kak. Oh ini kemarin ya. Ya udah, berarti udah diputerin yang kemarin ya. Ada juga nih request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih dan semangat kerjanya Kak. Terima kasih. Terus juga dari siapa ini? Putri. Kak Putri pengen request lagu selesai dari Sabrina Lenor ya. Terus ada juga nih darinya Kak Asri. Halo Kak, aku Asri, is request lagu selesai dari Sabrina Lenor. Makasih ya Kak, sama-sama. Oke, okay. Banyak ya yang request lagu selesai gitu. Emang mau seselesai itu Kak? Ya udahlah ya, daripada lama-lama nanti aku langsung puterin aja lagunya buat teman-teman Pro 2. Yang pengen request lagu sekali lagi aku ingatkan, yang pengen request lagu silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Jadi langsung aja nih teman-teman Pro 2, kita ke Sabrina Lenor dulu ya. Dengan selesai nanti bakalan ada Selena Grace dengan Sumpah Mati nih, spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo Tomopreduwe, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodomo.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
4: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
5: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
6: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku tentunya teman Pradu gue. Dan kali ini ya aku bakal bacain lagi nih komentar teman-teman Pradu gue yang udah request di pagi menjelang siang hari ini ya. Ada darinya Zatia putra pura-pura dari Liodra, udah aku puterin. Satila dengan Di Ujung Minggu dari Mesahira, udah aku puterin juga. Terima kasih Kak, sehat selalu. Oke. Terus dari Gaby Di Ujung Minggu dari Mesahira, terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sama-sama. Terus juga dari Quincy, Berjalan Tanpamu, Mesahira Di Ujung Minggu ya, semoga selalu lancar segala kegiatannya Kak, makasih doyan sama buat kakak ya. Terus dari Tania Di Ujung Minggu dari Mesahira, dari Kay Di Ujung Minggu dari Mesahira juga. Lux dengan Liodra, teganya kau. Terus nanti tadi ada Sylvia Putri ya, semesta dari Kenris ya, salam buat keluarga di Solo, semoga sehat selalu. Oke. Dari Puji, request lagu Semesta dari Kenris ya, kirim salam buat semuanya, selamat siang dan selamat beraktivitas ya. Terus dari Dewi Kurnia, salah apa aku dari Fajar Nur, sehat selalu dan salam buat Om di Pontianak katanya. Terus tadi Kenris, Semesta dari Kenris, jangan lupa dengarkan healing song berjudul Semesta by Kenris. Oke. Terus ada juga request lagu Cegil dari Nabila Takiyah, salam buat keluarga di Bandung katanya, dari Sita Latifa ya. Oke, untuk lagunya sudah aku puterin. Tadi sempat ada Liodra ya, Teganya Kau tadi yang aku puterin pura-pura. Nah next habis ini bakalan ada Liodra ya dengan Teganya Kau yang bakal aku puterin. Buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, silahkan di komen aja lewat WhatsApp ataupun di Instagram kita ya, di WhatsApp di 0811669480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Daripada lama-lama, langsung aja kita puterin Teganya Kau by Liodra.

Futsal jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat.

0: Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Nggak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: Tuhan. Oh iya tahu Sari. Ji,
3: terpoin. Vi, kok terikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
0: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kita malam Pro 2, gak kerasa sudah pukul 12 siang. Artinya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Fun Entertainment. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke teman-teman Pro 2, masih berangku tentunya di siang hari ini dan saatnya kita ada di ajang Fun Entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar selebriti ya, ataupun dunia hiburan. Nah kali ini aku mau bahas mengenai tren riasan wajah di kalangan generasi muda. Ini kembali mengalami perubahan ya. Kalau misalnya beberapa tahun terakhir tampilan clean girl ini menjadi riasan natural mendominasi media sosial. Nah sekarang gaya makeup penuh warna ala penyanyi Nekila mulai mencuri perhatian dan banyak ditiru oleh para kreator konten ya. Popularitas gaya tersebut meningkat setelah lagu MMG atau My Mind Gue ramai digunakan di berbagai platform media sosial. Gak hanya musiknya yang menjadi viral, penampilan Nekila menjadi riasan berwarna cerah dan aksesori unik. Ini juga menjadi inspirasi bagi banyak penggemar kecantikan. Wow, apakah kamu pernah ikut tren ini sebelumnya teman-teman Pro 2 ya? Ini masih hangat ya, masih banyak juga tuh yang ikutin trennya.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Oke, teman-teman berdua, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
1: Jauh dariku.
2: Kita akan segera dengarkan seruan azan zuhur untuk hari ini. Dan sebelumnya, kami hadirkan satu lagu bernuansa Islami bersama Sabian.

0: Saudara pendengar kaum muslim dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan seruan azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: mungkin identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku mau nikah aja lah.
1: Nikah.
3: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pradewa masih bareng aku tentunya ya di Fun Entertainment, dan masih aku hadirkan informasi mengenai dunia hiburan ya. Tadi kita sempat membahas mengenai tren makeup Nike lah. Jadi ciri khasnya itu ada warna mencolok ya pada area mata, terus ada glitter, face gems hingga alis berwarna yang memberikan kesan ekspresif. Nah, tampilan tersebut kemudian dipadukan dengan aksesori rambut berwarna-warni yang memperkuat identitas visual sang penyanyi. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan tren kecantikan di kalangan Gen Z. Riasan tidak lagi sekedar menunjukkan kesan natural, tapi juga menjadi media untuk mengekspresikan karakter, kreativitas, dan kepercayaan diri melalui permainan warna maupun aksesori ya. Oke teman-teman, berdua gak kerasa sudah pukul 12.59, artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sport. Tetap stay tune aja di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.

fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Oke teman-teman Prodo, masih barangku tentunya di siang hari ini, dan kita akan membahas mengenai olahraga ya. Kali ini aku mau membahas mengenai perbedaan futsal dan juga sepak bola. Nah ini kadang kita tuh kayak sama aja gitu kan, sama-sama permainan bola kaki. Tapi tahu gak sih apa sih perbedaan futsal dan sepak bola? Ya, keduanya populer dan cara memainkannya membutuhkan kaki yang lincah dalam memainkannya. Tujuannya pun sama, memasukkan bola ke gawang lawan untuk mencetak gol. Tapi kedua jenis olahraga ini ternyata cukup berbeda, terutama pada aturannya. Gimana penjelasannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
8: Jika momen terbaik selalu

cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa

104 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, perbedaan yang pertama nih teman-teman Pradua dari waktu permainan ya. Jadi futsal dan sepak bola yang pertama tentang waktu permainan. Kalau untuk waktu permainan sendiri, kalau untuk sepak bola itu ada 2 sesi, yang artinya setiap sesi itu memerlukan waktu 45 menit ya. Jadi totalnya itu ada 90 menit. Nah, untuk durasi waktu istirahatnya sendiri, sepak bola memiliki durasi istirahat di tengah-tengah babak 1 dan 2 sama 15 menit. Nah, jadi sepak bola menggunakan perhitungan waktu kotor, di mana ketika terjadi bola keluar, maka waktu akan ikut berhenti. Nah, kalau futsal ini memiliki durasi minimal sekitar 2 kali 200 menit dengan waktu 2 kali 20 menit. 200 menit mah ngap ya. Terus kalau untuk jumlah pemain, sepak bola membutuhkan pemain sebanyak 11 orang untuk memulai pertandingan. Sementara itu futsal hanya memerlukan 5 pemain saja per tim gitu ya. Nah, kalau pergantian pemain, momen keluar dan masuk dari pergantian pemain itu bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau misalnya dalam futsal, jadi nggak ada batasan pergantian pemain. Kalau sepak bola, pergantian pemain dibatasi, umumnya adalah 3 kali. Nah, selain itu permainan sepak bola yang sudah keluar tidak diperkenankan kembali ke arena. Nah, terus untuk offside-nya, menerapkan peraturan offside dalam permainan. Itu ketika bola menyentuh pemain atau ketika posisi pemain yang diberi umpan melebihi posisi lawan mainnya. Nah, berbeda dengan futsal, olahraga ini tidak menerapkan aturan offside selama permainan berlangsung. Nah, terus juga permainan futsal dimulai saat penjaga gawang melempar bola, sementara pada sepak bola, permainan akan dimulai dengan tendangan gawang. This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kampung kadang tu, ya Allah. Kami yo sebenarnya takut. Kami lari ke laman. Indak tentu ke di ujuk lain. Ayah mana takut mana, ya Allah.
1: Lebih dari satu dasawarsa berlalu, namun trauma di masyarakat masih terasa hingga saat ini. Tepatnya 13 tahun sudah. 30 September 2009. Gempa 7,6 magnitudo

0: Informasi mengenai Megatrust semakin membuat riuh di masyarakat. Kami pun mencoba mencari informasi pada Profesor Badrul Mustafa Kemal dari Fakultas Teknologi UNAN yang juga merupakan Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Bagaimana potensi Megatrust Mentawai itu?
1: Potensi yang ada di Megatrust itu kan ada dua ya sebetulnya, dua segmen. Yang pertama segmen Siberut meliputi Pulau Siberut dan sekitarnya sampai ke ya beririsan lah dengan Pagai Utara, Pagai Selatan mungkin bisa termasuk juga. Nggak ada yang pasti ini batasnya. Nah kemudian di bawahnya segmen Sipura Pagai. Jadi meliputi Pulau Sipura dan sekitarnya. Nah, jadi kan segmen Siberut itu yang meliputi Pulau Siberut dan sebagian Sipura. Segmen Sipura Pagai meliputi Sipura, Pagai Utara dan Pagai Selatan sampai ke bawahnya ya. Kedua segmen ini diperiode ulang gempa besar 200-an tahun sekali akibat tumbukan lempeng atau subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia.
0: Bagian Megatrust Mentawai didorong oleh lempeng Indo-Australia. Hal ini dapat dilihat pada bagian atas atau sebelah utara dan juga bagian bawah atau sebelah selatan, yang sama-sama telah mengalami gempa dengan kekuatan besar, sehingga bagian tengah atau sesar Mentawai berkemungkinan mengalami hal yang sama.
1: Jadi dari hasil kajian para pakar ya, bahwa energi yang lepas paling banyak baru 1/3, sehingga masih ada 2/3 lagi yang belum keluar. Nah kalau 2/3 lagi ini keluar, itu bisa menghasilkan gempa berkekuatan di atas 8. Nah di atas 8 ini berapa? Bisa 8,4, bisa 8,5, ya kan? Dan bisa saja 8,8 atau 8,9, ya kan? Nah, gempa yang terjadi 200-an tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu tahun 1797, itu 8,4. 8,4 itu sudah besar itu. 8,4, ya, pokoknya di atas 8, itu satu kategori itu. Gempa berkekuatan di atas 8 itu gempa raksasa namanya, atau gempa sangat kuat.
0: Melihat pergerakan lempeng di Megatrust Sumbar yang cukup aktif 2 bulan terakhir, hal senada juga diamini oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, yang menyatakan potensi Megatrust memang nyata adanya.
2: Terkait dengan potensi Megatrust, potensinya memang ada potensi secara hitungan matematis, nilainya adalah sekitar 8,9 dan seandainya magnitude 8,9, maka memiliki potensi tsunami dengan golden time 30 menit di Kota Padang. Masyarakat Kota Padang punya waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi mandiri. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Mentawai punya golden time kurang dari 10 menit, maka masyarakat saudara-saudara kita di Mentawai punya kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri kurang dari 10 menit di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.
0: Gempa-gempa kecil berkisar magnitude 5 hingga 6 mengguncang Mentawai merupakan bentuk pelepasan energi secara perlahan. Rangkaian gempa skala kecil ini dapat mengurangi akumulasi energi di segmen tersebut. Meskipun mengurangi akumulasi energi, potensi gempa besar masih tetap ada. Bahkan di beberapa kasus justru terjadinya gempa besar diawali gempa kecil sebelumnya. Misalnya, gempa bumi di Tokohu, Jepang tahun 2011. Namun Profesor Badrul menekankan, tak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.
1: Tidak ada seorang pakar pun yang bisa mengetahui apakah keluar sekaligus yang besar atau dua, sekitar 8, 7,5 sampai 8 lah ya kan. Kalau makin banyak, maka makin kecil-kecil pula dia. Maka kita harus mempersiapkan kemungkinan terjelek. Harus mempersiapkan masyarakat untuk waspada, bukan untuk panik, bukan untuk takut ya kan. Nah ini juga dalam menyampaikan kita harus hati-hati. Sebab ada juga ilmuwan yang menyampaikan tidak hati-hati, ya kan? Jadi bukannya masyarakat waspada, tapi jadi panik.
0: Kewaspadaan adalah kata kunci menghadapi bayang-bayang Megatrust ini. Makna mitigasi bencana juga perlu dipahami oleh semua pihak. Hal inilah yang ditekankan oleh Bapak Suwaidi Ahadi.
2: Ada potensi ancaman dulu, baru kita melakukan mitigasi. Bagaimana kita melindungi diri kita. Nah, cara melindungi diri kita yaitu dengan melakukan edukasi, literasi, ya, baik secara

0: struktural maupun kultural.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemarin kejadian tsunami ready kemarin, yang bagaimana kita membangkitkan masyarakat Padang untuk awareness terhadap, lebih aware terhadap potensi kebencanaan tsunami tersebut, maka yang dibangun adalah bagaimana kita membangun masyarakat siaga tsunami.
2: Isu Megatrust Mentawai ini pun cukup menyita perhatian masyarakat.
3: Mana nih tentang isu gempa Megatrust?
4: Kalau menurut saya sih was-was ya Megatrust itu, soalnya kita kan mahasiswa dari perantau. Kita belum tahu lah, maksudnya informasi terbaru apa, maksudnya baik berapa skala Richternya, berapa kekuatannya, dan kita tuh jadinya semacam panik lah ya kalau misalnya ada goncangan dikit, nih gimana gitu.
5: Kalau ibu, iya teruma juga kampungku. Apalagi kampung tahun 2009 yang sebenarnya gadang tua di Padangku. Soal Megatrust tu, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Awak dilindungi Tuhan enggaknya.
6: Kalau untuk ambo pribadi beserta saudara sanak saudara yang di pesisir selatan, kalau untuk isu ya pastilah kami dari masyarakat ada rasa takut itu. Kami meminta kepada pemerintah agar adanya pelatihan-pelatihan semacam untuk tanggap bencana jika ada terjadi bencana. Jadi kami masyarakat agar tahu untuk kemana kami berlindung dan apa yang akan kami lakukan jika terjadi bencana.
2: Sebagai bentuk kehati-hatian dan mitigasi bencana, salah satu yang mesti dilakukan masyarakat adalah membuat SOP di masing-masing keluarga. Inilah himbauan yang selalu ditekankan oleh Novriardi, Kalaksa BPBD Mentawai.
7: Sosialisasikan kepada masyarakat bukan menunggu informasi peringatannya, tapi kearifan lokalnya yang kita dorong. Jika mereka merasakan gempa yang cukup kuat, mereka melakukan evakuasi secara mandiri tanpa menunggu peringatan-peringatan atau informasi dari kita.
2: Mentawai, sebagai daerah rawan gempa di Sumatera Barat, kian berbenah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Berbagai hal dilakukan semua pihak untuk menekan terjadinya resiko kebencanaan. Salah satunya, menyusun regulasi data terbaru.
7: Saat ini kita dalam proses merampungkan dokumen rencana kontingensi gempa bumi yang berdampak tsunami. Sesuai dengan kondisi di lapangan yang ada dan tingkat resiko yang terbaru yang juga kita susun tahun ini. Dalam jangka pendek, tentu kita berupaya bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa bagaimana memperbaiki jalur-jalur evakuasi yang ada sekarang. Kemudian jika memungkinkan membuat jalur evakuasi baru, walaupun hanya jalan tanah saja ya, tapi itu sudah bisa dijadikan tempat atau jalan yang menuju tempat evakuasi sementara. Tempat evakuasinya sendiri tentu kita siapkan bagaimana komunikasi antara Pak Desa dengan Pak Dusunnya untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan dijadikan tempat evakuasi. Dan yang ketiga adalah mendrop khususnya tenda-tenda pengungsi di lokasi tersebut. Jika nantinya kita dari kabupaten tidak bisa mencapai daerah tersebut dalam jangka waktu yang singkat, mereka bisa secara mandiri untuk mendirikan sarana yang dibutuhkan.
2: Penambahan shelter terus dilakukan pasca terjadinya dua gempa beberapa bulan lalu. Dalam catatannya, BMKG mencatat pada Senin 29 Agustus 2022 terjadi gempa bumi dengan magnitud 6,4, diikuti gempa susulan sebanyak 13 kali. Kemudian pada Minggu 11 September pagi, gempa berkekuatan magnitud 6,1 kembali terjadi di wilayah yang sama. Setelahnya, tercatat ada 4 kali gempa susulan berkisar magnitud 4,2 sampai 5,3 di Kepulauan Mentawai.
7: Ya, memang terjadi penambahan khususnya pasca gempa 29 Agustus dan 11 September kemarin. Di daerah pesisir barat, terutama pesisir barat Pulau Seberut, itu warga sudah secara swadaya mereka, secara gotong royong mereka membuat jalur-jalur evakuasi baru dan tempat evakuasi sementara yang baru.
2: Megatrust dan Mentawai seperti kawan seiring yang susah untuk dilepaskan. ancamannya pun terus mengintai.
7: Saya melihat dari sisi ancaman mental megatrust yang lokasinya diperkirakan melanda kawasan Sebrut, sebagian dari Pulau Sipora. Itu kita fokuskan juga di daerah-daerah ini. Daerah Sebrut sendiri itu ada 6 desa yang fokus kita lakukan. Pertama adalah Desa Cikabaluan, Kecamatan Sebrut Utara, Desa Sigapokna, Desa Simalegi, dan Desa Simatalu berada di Kecamatan Sebrut Barat. Desa Pasakiataleleu berada di Kecamatan Sebrut Barat Daya, dan satu lagi adalah Desa Sagulube, Kecamatan Sebrut Barat Daya juga. Kemudian untuk di Pulau Sipora, kita fokus ke 4 desa. Pertama adalah Desa Tua Pejat sendiri yang menjadi pusat kabupaten, Desa Betumunga, Kecamatan Sipora Utara. Yang ketiga adalah Desa Berulo, Kecamatan Sipora Selatan, dan Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan. Jadi total ada 10 desa yang menjadi fokus penguatan kapasitas.
2: Kultur daerah kepulauan dan berbukit membuat daerah-daerah di Mentawai tak mudah untuk diakses. Tentu hal ini akan menjadi kendala ketika bencana gempa datang melanda.
7: Kapasitas masyarakat yang bermukim di situ itu yang kita tingkatkan dulu. Kita tingkatkan pertama tentang pengetahuan mereka tentang kesiapsiagaan, bagaimana cara evakuasi mandiri, kemudian penyiapan sarana tempat evakuasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana di desa-desa tersebut tersedia stok pangan di lumbung-lumbung pangan mereka. Baik stok pangan hidup maupun yang stok pangan yang memang sengaja disediakan di gudang-gudang. Nah, ini yang kita dorong, desa 5 desa tersebut bisa memenuhi kesiapsiagaan yang kita inginkan atau yang akan menopang kondisi kedaruratan ketika terjadi.
2: Jika dulu gempa dimaknai oleh masyarakat Mentawai sebagai pertanda kebaikan atau akan memasuki musim buah-buahan, namun sejak 18 tahun terakhir, ketika tsunami dan gempa besar sering melanda, telah merubah paradigma tersebut dan berimbas pada ketakutan terhadap gempa.
7: Kalau sekarang cenderung peningkatan fobia. Ketika terjadi gempa yang skala 5 aja, sebetulnya kan itu tidak membahayakan. Mereka sudah langsung evakuasi. Padahal kita sudah mengajarkan mereka kondisi yang mengharuskan evakuasi itu bagaimana, kita sudah ajarkan. Kita sudah simulasikan. Tapi karena ketakutan mereka, mereka langsung evakuasi.
2: Trauma adalah bagian dari efek bencana yang sedikit terabaikan. Padahal, program trauma healing sangat dibutuhkan oleh para korban bencana seperti gempa.
7: Trauma healing ini perlu dilakukan, gitu, baik pada masyarakat dewasa maupun anak-anak. Ini dari kejadian kemarin, ini yang belum dilakukan. Kita BPBD tidak punya SDM yang punya keahlian khusus untuk trauma healing.
2: Sebenarnya, ancaman gempa di Sumatera Barat tak hanya megatrust ini. Seperti pernyataan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suhaidi Ahadi.
0: Sumatera Barat ini tidak hanya Padang. Wilayah Sumatera Barat ini memiliki potensi ancaman kegempaan itu 3 sumber, yaitu sumber subduksi, sumber megatrust, dan sumber Sumatera Fault System, patahan besar Sumatera. Nah, untuk daerah-daerah yang di patahan besar Sumatera, kita siapkan juga membangun Kaltana bersama teman-teman dari Kaltana atau Destana bersama teman-teman dari BBD. Dan kita juga mengkonekkan dengan Dinas Sosial membangun Tagana gitu ya. Jadi artinya kita sudah masif nih. Yang paling penting adalah masyarakat memahami dulu bahwa kondisinya dia tinggal di daerah memiliki potensi ancaman yang sangat tinggi. Untuk ancaman yang sangat tinggi ini bukan kita bangkitkan kepanikan dan ketakutan, tapi kita bangun kesiapsiagaan, membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten serta pemerintah provinsi agar lebih aware terhadap bencana dan bagaimana mengurangi risiko kebencanaan.
2: Menghadapi megatrust tak hanya bicara soal mitigasi, namun juga bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga berperang melawan informasi hoax yang bergulir layaknya bola panas.
0: Informasi gempa, kita punya SOP kurang dari 2 menit sampai ke masyarakat. Informasi dampak, walaupun kita belum ke sana, ke lapangan, tapi kita bisa tahu dampaknya dari perhitungan kita. Ya, itu menggunakan peta segmen atau peta goncangan. Nah, peta goncangan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, aktivitas LSM ya terkait dengan kebencanaan untuk mengetahui lokasi kerusakan. Nah, itu datanya kurang dari 30 menit.
1: Baik, Bapak.
0: Bahkan kita bisa sampai 5-10 menit. Itu sudah kita share ke info BMKG, ke sosial media, ke stakeholder.
1: Okay, Pak.
0: Nah, data tersebutlah yang bisa diambil oleh BNPB atau BBBD untuk langsung memberikan bantuan ke masyarakat. Prediksi gempa, misalnya ada suatu sosial media, ya akun-akun tertentu yang mengatakan akan terjadi gempa jam sekian, tanggal sekian, itu adalah hoax. Dan masyarakat diminta untuk hanya menerima informasi dari lembaga terkait, salah satunya adalah BMKG.
2: Saat ini pemerintah terus berusaha dan bergerak cepat, salah satunya dengan mendirikan Tsunami Ready Community. Prediksi dan 1000 skenario akan tetap terpatahkan oleh ketetapan yang kuasa. Namun, bukan berarti manusia harus lengah tanpa ada upaya dan usaha terhadap tanda-tanda fenomena alam. Mentawai Megatrust bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, tapi tetaplah bersinergi, membangun mitigasi, agar resiko dapat dihindari sedari dini.

0: Berabad-abad yang lalu, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu daerah sasaran agresi militer Belanda. Perjuangan dan pengorbanan tidak hanya dilakukan oleh para tokoh dan pejuang, namun juga kalangan masyarakat. Mereka turut berkontribusi dalam pembelian sebuah pesawat terbang untuk kepentingan bersama. Berdiri kokoh di Negari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, sebuah replika pesawat Avro Anson RI-003 menyimpan cerita sejarah tersendiri. Ya, pesawat Avro Anson adalah pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia. Direncanakan untuk diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan Datuk Majo Enda, salah seorang tokoh masyarakat Gadut.
1: Pesawat Avro Anson ini menandakan atau menceritakan bahwa di sini ada pelabuhan udara dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Pesawat ini adalah prakarsa dari Bapak Bung Hatta Proklamator, itu mengumpulkan dana bagaimana supaya bisa terbeli pula pesawat waktu zaman Jepang itu. Untuk pembelian pesawat ini adalah iuran dari masyarakat atau ibu-ibu atau amai-amai yang ada di Bukit Tinggi dan di Kabupaten Agam. Maka dibelilah pesawat tersebut. Jadi menurut ceritanya pesawat ini berangkat dari sini menuju ke Melaka atau ke Malaysia, jatuh di sana. Waktu itu kalau tidak salah Halim Perdana Kusuma sebagai pilotnya. Maka untuk mengenang kembali daripada sejarah bahwa ada pesawat di Gadut ini, berdirilah pesawat tersebut dan inilah monumennya yang dikatakan dengan Avro Anson 003.
0: Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para warga, tidak hanya replika pesawat Avro Anson RI-003 yang didirikan, namun juga ada patung-patung yang menyimbolkan bahwa semua pihak turut berjuang saat itu, serta menyimbolkan bahwa pesawat terbang itu sedang mengangkasa menunaikan tugasnya. Enam figur yang berada di sekitar pesawat adalah simbol perjuangan dari Nini Mama, alim ulama, cadik pandai, perempuan, tentara, dan para pemuda.
1: Dan di bawahnya ada berupa patung-patung, yaitu terdiri dari Nini Mama, alim ulama, cadik pandai, dan juga Bunda Kanduang, tentara, dan juga ada sipil yang menjadi patung di sana.
0: Monumen ini juga disempurnakan dengan adanya relief yang mengitari dinding penopang replika. Relief tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa bersejarah di tanah yang sempat menjadi pangkalan militer saat itu. Mulai dari pertemuan berbagai kalangan yang memunculkan ide untuk menyumbang pesawat terbang sebagai bentuk pengabdian non-senjata. Gambaran ibu-ibu yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat yang kemudian diinventarisasi dan dimusyawarakan. Selain itu juga terdapat relief yang menampilkan keberangkatan Bung Hatta, penghadangan pasukan Belanda, suasana pengungsian, ibu-ibu yang berperan dalam membantu pejuang, bahkan menunjukkan kekejaman Belanda terhadap rakyat dan bagaimana perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di sisi lain, juga terdapat relief yang menggambarkan semangat juang rakyat lewat penggemblengan, seolah menunjukkan betapa kekalahan adalah hal yang tidak mereka inginkan.
1: Relief di bawah pesawat itu melambangkan waktu agresi Belanda. Jadi relief-relief yang ada itu adalah waktu Belanda menguasai kembali, itulah lambang-lambang yang ada atau relief yang ada di sekitar monumen.
0: Keberadaan monumen pesawat Avro Anson tidak hanya membuktikan betapa kuat tekad para pendahulu agar Indonesia tetap ada, namun juga membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didasarkan atas persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan. Indonesia adalah tanah yang basah oleh berbagai bentuk perjuangan yang disuburkan oleh semangat menjaga, mempertahankan, dan memajukan. Dari Monumen Avro Anson RI-003, terbungkus pesan bahwa saat ini kita tidak lagi berurusan dengan tombak dan senjata, namun dengan nurani dan kesadaran, sudah sedalam apa kita mencintai Indonesia. Saya Andi Dini Zaputri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Solo-solo teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu masih bareng Emil. Di hari ini kita hadirkan dulu raga informasi yang udah aku rangkum di sore hari ini dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 ya. Di sore hari ini Spider-Man Brand New Day resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home, yang mana ini mengubah kehidupan secara dramatis. Tentunya film terbaru Marvel Cinematic Universe ini menghadirkan kisah baru ketika Peter ini menjalani hidup sendirian sebagai Peter atau Spider-Man penuh waktu di New York. Dalam cerita, dunia telah melupakan identitas Peter Parker akibat mantra Doctor Strange pada akhir No Way Home. Tentunya Peter juga kemudian berusaha melindungi New York sembari menghadapi ancaman baru dalam perubahan misterius terhadap kekuatan supernya. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, artis Samara Weaving dikabarkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau kita kenal dengan MCU sebagai Emma Frost dalam film reboot X-Men. Dan tentunya Marvel Studios juga disebut telah memilih Weaving ini sebagai salah satu pesertanya setelah melalui proses audisi yang panjang banget. Dan tentunya laporan Deadline menyebut Samara Weaving ini berhasil mengungguli kandidat lain berkat penampilan saat diskusi. Dan tentunya saat audisi, hingga kini Marvel Studio masih belum memberikan informasi resmi terkait kabar tersebut, teman Pro 2. Dan tentunya juga Emma Frost juga merupakan salah satu karakter ikonik dalam dunia X-Men dan karakter yang pertama kali muncul di komik The Uncanny X-Men. Dia memiliki kemampuan telepati sekaligus dapat mengubah tubuhnya menjadi berlian. Oke, kita berpindah ke berita Nusantara. Klakson telolet, angkot hingga toko kelontong ini tak sekedar menjadi bagian seharian masyarakat Indonesia. Jadi melalui single terbaru Hong Girl Group Indonesia Nona, ini membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Dan tentunya girl group Nona juga di bawah naungan 88 Rising resmi menjari atau merilis single Hong pada Jumat kemarin, teman Pro 2, di 31 Juli 2006. Dan tentunya lagu tersebut juga mengusung konsep visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern. Dan tentunya konsep dari lagu dan juga musik ini, teman Pro 2, atau musik video dari Hong ini digarap dengan pendekatan yang cukup unik dan juga segar. Alih-alih menonjolkan estetika kota besar yang glamor, lagu ini justru merayakan hirup pikuk jalanan khas Indonesia. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Balik lagi bareng aku Emil di Prodo RRI Bukit Tinggi di sore hari ini di jam 3 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ya teman Prodo, welcome back ya, tentunya bareng Emil ya di Prodo RRI Bukit Tinggi. Siapa sih yang gak kangen dengan aku gitu? Pede banget Emil. Jadi teman Prodo, aku bakal nemenin kamu tuh hari ini ya, edisi bulan baru ya di sore ceria kali ini di tanggal 3 Agustus 2020. 26, teman Pro 2. Gimana nih, udah pada masang bendera belum depan rumah kalian? Jadi biasanya kalau teman Pro 2 ya, setiap tanggal 1 Agustus itu langsung ada peringatan nih, atau mungkin ada arahan atau kayak himbauan gitu tuh dari pemerintah untuk memasang umbul-umbul kemudian atau bendera merah putih, karena kita sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan kita yaitu Republik Indonesia ke-81 teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini bakal aku nemenin kamu di story ceria kali ini di edisi Senin ya, 3 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini. Dari jam 3 ini teman Pro 2, kita startkan dulu, kita panaskan mesin kita dulu teman Pro 2 dengan acara Minang Pride dari jam 3 sampai ke jam 4. Kemudian dari jam 4 sampai ke jam 5 aku bakal nemenin kamu dalam acara Insta dan atau inspirasi kita. Dari jam 5 sampai ke jam 6 seperti biasa ada break time, bakal nemenin waktu istirahat kamu di Senin ini. Dan di jam 6 sampai ke jam 7 aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro 2 Sunset. Dan terakhir nanti kita di hari Senin kita bakal ada musik live chat. Ya tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta atau Pro 2. Nah teman-teman, itu acara kita di hari ini. Dan untuk di jam 3 ini sesuai yang aku bilang tadi, kita udah berada dalam acara Minang Pride ya. Dan tentunya di Minang Pride kali ini kita tentu akan membahas tentang Minangkabau. Tapi kira-kira apa nanti kita bakal bahas. Setelah ini jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

0: Intermezzo.
1: Eh, Pit. Coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
0: Ya beda lah. Kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
1: Salah.
0: Apaan?
1: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
0: disemur. Enak tuh.
2: Enak dong.
0: Intermezzo.
3: Eh, copot, copot, copot.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 94,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita pasti di Minang Pro di jam 3:29 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini di acara Minang Pride, seperti yang udah aku bilang, aku bakal hadirkan materi ya, atau informasi buat kalian semuanya pokoknya ya di sore hari ini, tentang durian khas Minangkabau. Nah ini ternyata gak cuman apa ya, cuman Malaysia aja yang punya durian khasnya. Ternyata Minangkabau nih ada durian khasnya nih kira-kira ya. Dan teman Pro 2, kira-kira seperti apa nih durian khas Sumatera Barat, nanti kita bakal bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di, kalau gak di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, ya di mana lagi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya

0: www.radio.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, teman Perdua masih di 94,8 Perdua FM, teman terbaik kamu di jam 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Ya, teman Perdua, kita lanjut lagi materi kita tentang olahan dari durian ya, yang asalnya khas dari Minangkabau. Ada namanya hidangan legendaris kita bernama lamang durian, teman Perdua, atau lamang jo durian ya. Di aturnya lamang ini juga dibuat khusus ini dari beras ketan dan juga dimasak dalam bambu dengan santan sehingga aromanya ini harum dan memperdua, teksturnya juga gurih. Nah, lamang ini kemudian disantap bersama daging durian yang lembut pastinya, dan tentunya perpaduan gurih, manis dan juga legitnya ini bikin banget orang tuh kayak banyak banget nih orang rela antre saat musim durian tiba. Bahkan nih kuliner ini juga sangat tradisi yang saling dirindukan masyarakat Minangkabau. Dan menariknya lagi, teman Perdua, banyak nagari musim durian juga menjadi momen berkumpul keluarga ya, mulai dari makanan makan bersama di pondok, kebun, sampai kayak berburu durian yang baru jatuh dari pohonnya. Tapi ternyata, teman Perdua, durian Minang itu bukan cuma soal rasa, ada juga potensi ekonominya nih yang luar biasa. Teman Perdua, jangan kemana-mana, tepat pukul nanti 15.09 waktu Indonesia Barat, nanti kita kemadakan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, aku hadirkan dulu lagu Islam ini buat kamu khusus di hari ini, teman Perdua ya. Ini dia.

0: Teman Bruda, ya sesaat lagi tepat pukul 15.59 waktu Indonesia Barat kita kumandangkan suruhan azan asyar untuk di sore hari. Dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Minang Pro Eto di hari ini. Jadi teman Pro 2, durian itu bukan sekedar buah favorit masyarakat Minang. Buah ini juga menjadi sumber penghasil banyak petani di Sumatera Barat. Jadi beberapa juga di daerah ini mulai mengenalkan varietas durian lokal unggulan agar punya identitas sendiri ya. Dan tentunya selain juga dijual segar, duriannya juga diolah menjadi berbagai produk seperti dodol durian, lempuk, selai, hingga berbagai makanan khas yang memiliki nilai jual tinggi. Dan beberapa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Minang Pro untuk hari ini. Selain ini bakal ada Insta yang bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 5 sore ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu terakhir dari aku, Cat Say dengan Game Boy.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di jam 4,20 menit waktu Indonesia Barat, masih bareng Emil untuk di hari ini dalam acara Insta Inspirasi Kita. Dan tentunya di Insta kali ini teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi yang membuat kita tuh bakalan kayak apa ya, kayak terinspirasi lah ya, karena memang sesuai namanya, yaitu Insta Inspirasi Kita, di mana orang-orang bakal menginspirasi untuk kita semua teman Pro 2. Dan untuk Insta kali ini ya, kita bakal membahas seseorang, mungkin yang ini kayaknya teman Pro 2 udah banyak tahu ya. Aku bakal ngebahas tentang salah satu boy group baru nih asal Indonesia, yaitu NPD ya, yang mana ini baru rilis banyak lagu di tahun ini teman Pro 2, dan ini berdekatan gitu. Nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nggih, Uni. Berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih dalam acara Insta ya, inspirasi kita untuk di sore hari ini. Dan tentunya kita masih dalam pembahasan kita sesuai janji aku ya, teman Pro 2. Yang mana ini NPD, teman Pro 2. Siapa sih nggak tahu NPD gitu. Jadi top trio ya, trio pop Indonesia, new pusat dunia.

yang awalnya cuman ya udah bercanda doang gitu, malah berkembang jadi grup musik beneran nih teman-teman. Jadi nama dari New Pusat Dunia sendiri ini sengaja dibuat menyeleneh ya, dan juga penuh percaya diri. Dan ternyata persona mereka juga memang nih mengusung konsep humor, narsis, dan juga overconfidence. Jadi tapi justru itu yang apa ya, bikin mereka ini gampang diingat sama Pro2. Jadi mereka ini membuktikan bahwasanya kalau di era digital sekarang, karakter yang kuat itu sama pentingnya dengan kualitas musik kita. Dan tentunya inspirasi yang bisa kita ambil adalah jangan langsung meremehkan ide yang terdengar receh ya. Banyak karya besar itu justru lahir dari keberanian mencoba sesuatu yang berbeda ya. Kadang langkah pertama memang cuma iseng, tapi kalau ditekuni ya hasilnya bisa jauh lebih di luar ekspektasi ya kan. Dan apa Pro2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Nanti kita bakal lanjut lagi di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke, Tomo Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Setelah lagu debut mereka ini ramai dibicarakan, Tomo Prodo NPD ini nggak berhenti di situ. Jadi mereka terus mengembangkan konsep hiburan mereka ya. Dan tentunya merilis karya terbaru hingga membuat gebrakan Degator dan juga konser berkonsep unik yang semakin menguatkan identitas mereka sebagai grup pop komedi. Dan tentunya Tomo Prodo di media sosial viral ini memang bisa datang dengan cepat ya. Tapi mempertahankan nih yang perhatian publik jauh lebih sulit lagi. Apalagi yang membuat sebuah kreator atau mungkin musisi bertahan ini adalah konsisten, kreativitas dan juga keberanian yang terus berinovasi ya. Jadi inspirasi dari NPD ini bukan cuma soal menjadi terkenal. Yang paling penting ini adalah berani memulai, terus berkembang dan juga tetap menjadi diri sendiri. Karena memang di dunia yang penuh persaingan, karakter yang autentik seringkali jadi nilai yang paling berharga teman Prodo. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta hari ini atau inspirasi kita untuk di hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kita berada dalam acara Funtertainment untuk di hari ini. Dan tentunya untuk di Funtertainment kali ini, aku bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu, teman Pro 2. Baik itu kalian yang baru pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Di tanggal 3 Agustus sudahan 2026, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi ke teman-teman Pro 2 di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya ya, bahwasanya untuk dimanapun kalian berada juga nih, bahwasanya untuk informasi di kota wilayah Kota Bukit Tinggi, di sini sekarang lagi habis hujan deras dan ini masih mendung, teman Pro 2. Apakah kayaknya bakal memungkinkan bakal turun hujan lagi nih, teman Pro 2 ya, di wilayah ini. Dan teman Pro 2 di Funtertainment kali ini, aku bakal ngebahas dari dunia entertain ya, yang mana ini baru-baru banget ya kita bahas lah ya, untuk hiburan tanah air, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasinya, sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman Pro 2, udah pada nonton belum film Spider-Man ya? Ya, gimana, udah pada nonton belum? Kalau aku sih jujur udah, teman Pro 2 ya. Dan ini seru banget, dan ini aku nontonnya di kemarin di tanggal 31 nih, which is itu di tanggal globalnya, itu di tanggal rilis globalnya, teman Pro 2 gitu. Dan untuk di hari ini aku bakal infoin ke teman-teman Pro 2 untuk di Funtertainment kali ini, ada yang pernah nonton ini juga enggak, Outer Banks? Nah, itu. Jadi Netflix ini ngumumin bahwasannya Outer Banks ini ya bakalan ada di musim terakhir tayang Agustus nih, teman-teman Pro 2. Ya, jadi kita tahu bahwasanya Netflix ini adalah media nonton online ya yang terbesar di dunia ya. Dia bakal ngumumin bahwasanya dia ini udah, bukan bakal lagi nih, udah ngumumin bahwasanya Outer Banks ini akan kembali dengan musim kelima ya, yang mana ini sekaligus menjadi musim terakhir serial drama yang bakalan apa ya, yang populer banget gitu. Jadi musim ini dijadwalkan tayang perdana pada 20 Agustus dan dilansir dari Tudum by Netflix Kamis 30 Juli 2026. Dan tentunya para kreator serial ini seperti Josh Pate, Jonas Pate, dan juga Sam Bird ini mengaku antusias sekaligus emosional untuk menyelesaikan ya perjalanan para Pauks ini. Dan tentunya mereka ini menyebut bahwasanya proses syuting musim terakhir ini terasa mengharukan dan juga penuh dengan apa ya, dan juga dia menjanjikan ini ternyata petualangan penutup yang penuh asik. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi terus saya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 5 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi ya pembahasan kita di teman Prodo 2 di sore hari ini ya. Jadi Outer Banks ini telah meraih hampir 200 juta penayangan dan juga masuk top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix sebanyak 25 kali. Dan tentunya menurut para kreator ya, akhir musim 4 ini menjadi fondasi bagi cerita epik yang akan disajikan nih di musim terakhir kali ini. Dan tentunya teman Prodo 2 di musim kelima ini setelah kematian tragis JJ di Maroko atau Gigi ya, yang meninggalkan duka mendalam bagi para folks. Dan juga nih, selain kehilangan sahabat mereka, kelompok tersebut juga kehilangan Blue Crowns dan juga masih terjebak jauh dari rumah. Dan nama Prodo 2 sementara itu berbagai ancaman lama kembali menghantui mereka ya. Kayak Grendel Grove yang masih berkeliaran, Dahlia bersama kelompok Koster juga terus memburu mereka. Dan nama Prodo 2 jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi terus saya cuni Prodo 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Good FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 5 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman di acara break time kali ini, teman Prodo di tanggal 3 Agustus ya 2006 di jam 7 lewat 17 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih di dalam pembahasan kita, yaitu Netflix yang mana mengumumkan Outer Banks ini menjadi musim terakhir tayangnya di Agustus. Jadi teman Pro 2 ya, kita tahu tadi bahwasannya John B, Sarah, QR Pop dan juga Chloe ini harus mengandalkan naluri terhadap hidup mereka ya. Jadi tim nih di dalam Outer Banks ini ya. Dan tentunya mereka juga menjalin ala aliansi yang dikatakan gak mudah gitu dengan Rafe. Jadi para Box ini kini berpacu dengan waktu untuk merebut kembali nih masa depan mereka. Dan tentunya memperoleh kebebasan yang selama ini diimpikan sekaligus membalas kematiannya dari si JJ ya teman Pro 2. Dan teman-teman, perjalanan terakhir mereka ini jadi pertarungan melawan berbagai ancaman demi untuk menuntaskan kisah persahabatan yang mana udah lama banget nih dibangun sejak musim pertama. Tentunya musim ini juga kembali dibintangi oleh Chase Token, Madeline Sealin, dan juga Madison Bailey. Dan teman berdua, selain itu Jonathan Davis, Dre Dekke, dan juga Gloria Grant, Austin North, dan juga Fiona Palomo ini juga kembali membintangi musim terakhir ini ya. Dan tentunya Tony Crane serta Coles Moss ini juga kembali dalam film ini dan juga kini menjadi pemeran utama dalam serial tersebut. Dan teman berdua, jangan kemana-mana dulu, terus saya Cundi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di luar sana, kita menyaksikan satwa liar menjadi korban perburuan dan korban kekerasan. Dari banyak pihak yang tidak menyadari betapa para satwa ini sangat berarti bagi keberlangsungan bumi. Masih ada sebagian yang terketuk pintu hatinya untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak hidup para satwa. Untuk sesuatu yang tengah terancam, ada cinta yang terpendam begitu dalam.
1: Saya Novi Rofika, saya adalah koordinator komunitas Orang Friends Padang.
2: Panggilan dari hati.
1: Tadinya tuh cuma keinginan aja untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi gitu kan, untuk menyelamatkan hutan, tadinya itu aja. Tapi kemudian satwa atau satwa terpenting di dalam hutan itu ternyata kan umbrella, kita kan menyebutnya itu umbrella species gitu kan, payungnya gitu, itu ternyata orang hutan. Jadi kemudian itu yang membuat kayaknya gak cukup hanya kita tuh peduli tuh keluar-keluar aja gitu, tapi melakukan sesuatu. Jadi aku tuh terus cari jalan gimana caranya supaya aku pengen ikut nyelamatin orang hutan kayak gitu. Aksi-aksi yang udah aku lakukan di Sumbar ya skopnya, kebetulan selain mengedukasi tentang orang hutan, aku juga merancang sebuah kampanye untuk perlindungan harimau di Sumatera Barat dengan hashtag harimau adalah Minang. Dengan kita menjadi perawat satwa nih misalnya gitu kan, atau perawat orang hutan, itu kan kita kan sudah kayak yang melawan arus ya. Kita banyak melakukan perubahan mungkin dalam diri gitu kan. Di zaman sekarang yang orang tuh senangnya kerjanya nyaman, ruangan ber-AC, settle, dandan, oke gitu kan. Kita mah gak pernah mikir yang kayak gitu kan. Tinggal di hutan, gak ada lampu, gak ada listrik. Malah itu lebih enak gitu loh, enak banget gitu kan. Jadi orang yang merdeka, menantang kita kayak gitu. Sanggup gak kita berbulan-bulan hidup di hutan, ya kan? Ngurus orang hutan, gitu. Tinggal di camp yang tidak ada listrik dan sinyal gitu. Itu sih, semakin jauh aku menjangkau, semakin kelihatan dan semakin tahu gitu. Ternyata masih banyak yang gak tahu gitu loh, orang hutan itu apa sih, bentuknya kayak mana sih gitu, ngapain sih kita nyelamatin orang hutan gitu. Dan itu ya miris sih gitu kan, padahal di Sumatera orang hutan juga ada gitu kan, dan gak kenal lah, itu yang highlightnya itu. Ya, antusias teman-teman tuh bagus. Saya melihat kesadaran teman-teman itu tergugah gitu, untuk kemudian ada perhatian mereka untuk tidak berbuat jahat dalam tanda kutip gitu ya terhadap satwa liar. Caranya apa? Tidak hanya langsung melindungi satwanya gitu kan, tapi juga bantu untuk memperhatikan habitat di mana satwa liar itu berada. Nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia, dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Ajak aja ngobrol. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jangan sekali-sekali ngerasa punya hobi melihara satwa liar. Biar dibilang kece, gaya, itu enggak keren. Sama sekali tidak mengedukasi. Lindungi mereka.
0: Gerak-gerik mereka memang tidak banyak dilihat orang. Karena yang mereka lakukan adalah tulus berjuang agar satwa-satwa liar tetap bisa hidup, tumbuh, dan berkembang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produ masih di 94,8 Produ FM, teman terbaik kamu. Dan teman Produ di jam 5.56 menit waktu Indonesia Barat ya, masih dalam pembahasan kita, yaitu Outer Banks nih. Dan tentunya ya, Outer Banks yang ke musim kelima ini akan tayang perdana di Netflix itu pada tanggal 20 Agustus ya. Dan tentunya musim ini juga menjadi penutup nih perjalanan para Pokes yang telah memikat jutaan penonton di seluruh dunia. Dan teman Produ, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Break Time yang tadi hari ini. Selain teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu dalam acara apa coba? Kira-kira break di acara Pro 2 Sunset ya, dari jam 6 sampai ke jam 7 nanti. Sejauh ini kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah berada dalam acara Pro 2 Sunset. Ya, nggak kerasa udah hampir jam 6, nanti jam 7 gitu, teman Pro 2 ya. Hampir 2 jam sisa waktu kebersamaan kita, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nah, di Pro 2 Sunset kali ini aku akan membahas some fun fact lah ya. Beberapa fun fact yang berasal dari beberapa negara di belahan dunia kita ini, teman Pro 2 ya. Dan untuk di hari ini aku kira-kira mau bahas apa? Nanti dulu, kita stay tune dulu, kita keep dulu sama Pro 2. Dan aku mau infokan ke teman-teman Pro 2 bahwasanya nanti di jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Dan tentunya nanti sebelum berkumandangnya seruan azan maghrib, nanti kita hadirkan lagu-lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. Dan teman Pro 2 aja, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tentunya sekarang aku hadirkan dulu lagu buat kamu, ada Nadine Amiza, semua akan dirayakan.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 142 dibacakan oleh Muhammad Alif Al-Amin dari Pesantren Mu'alimin. Dan beberapa menit ke depan pendengar ya, sebuah lagu islami kembali kami hadirkan untuk Anda jelang berkumandang seruan azan maghrib pukul 18 lewat 30 menit.

0: da'watit tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 Sunset untuk di hari ini teman Pro 2 di edisi 3 Agustus ya 2006. Dan teman Pro 2 kalau misalnya kita ngomongin nih fun fact ya, dan ini fun fact tentang serai atau mungkin serai, mungkin langsung kepikiran kayak bumbu dapur kali ya, buat rendang, soto atau mungkin teh hangat. Tapi ternyata memang Pro 2, tanaman yang punya aroma segar ini punya cerita menarik di berbagai negara. Bahkan nih di beberapa negara atau beberapa tempat, serai bukan cuma jadi penyedap makanan aja ya, atau penyedap makanan, tapi juga bagian dari budaya sampai industri parfum. Yuk kita kenalin dunia buat lewat fun fact ini tentang serai ini teman Pro 2 ya. Dan yang pertama kita bakalan ke negara tercinta kita, Indonesia. Jadi di Indonesia itu sering hampir ya seluruh hadir di berbagai masakan tradisional. Mulai dari rendang khas Minang, gulai opor, soto, sampai aneka pepes ya. Dan tentunya aroma segar ini bikin masakan kita jadi lebih kaya tanpa harus mendominasi rasa utama. Jadi selain itu teman Pro 2 banyak juga nih mengolah serai menjadi teh herbal ya, atau mungkin minuman rempah. Dan kemudian kalau misalnya kita ke Thailand, ini bintang utama dari makanan tradisionalnya Thailand ya, yaitu tom yam. Nah kalau teman Pro 2 ke Thailand, serai ini adalah salah satu bahan wajib dalam tom yam ya, yang berbagai kari khas negeri Gajah Putih. Dan menariknya lagi teman Pro 2, batang serai ini biasanya dimemarkan dulu nih supaya minyak aromatiknya keluar maksimal saat direbus ya. Dan tentunya aroma citrus yang khas inilah yang membuat makanan Thailand punya identitas rasa yang kuat. Nah selanjutnya ada kira-kira ada negara apa lagi? Kita bahas nanti. Setelah ini jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Memang berbagi DNA yang sama, tapi bukan berarti perangnya yang sama.
1: Oke teman-teman, kita masih lanjut lagi di Pro 2 Sunset di hari ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita nengok di negara Vietnam, ternyata Vietnam ini menggunakan serai untuk sebagai rahasia marinasi daging, yang mana dia harus sering dicincang halus lalu dijadikan bumbu marinasi ayam, sapi, dan juga babi sebelum dipanggang sama Pro 2. Kalau misalnya ke India, ini lebih banyak untuk minyak atsiri ya. Tentunya meski juga digunakan dalam makanan dan juga teh, India ini dikenal sebagai salah satu produsen serai terbesar di dunia ya. Dan makanya sebagian besar hasil panennya itu diolah menjadi minyak atsiri yang dipakai untuk parfum, sabun, dan juga komestik. Dan juga nih, aromaterapi teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ya, kita tahu dari dapur Minangkabau sampai ke restoran Thailand, dari teh hangat hingga Karibia, hingga industri parfum di India ya, sering serai ini membuktikan kalau misalnya tanaman sederhana itu punya peran besar di berbagai belahan dunia. Dan siapa sangka teman Pro 2, satu serai atau satu batai serang atau batang serai ini bisa menyatukan begitu banyak budaya lewat aroma dan juga cita rasanya. Dan sampai jumpa di fun fact berikutnya teman Pro 2, hanya di Pro 2 Sunset, teman terbaik kamu. So teman Pro 2, itu dia informasi kita. Selain ini bakal ada musik live chat ya, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 7 sampai ke jam 8. Jadi kemana-mana tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, Pro 2, sebelum kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC untuk di hari ini, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2. Grup Music Efek Rumah Kaca dipercaya menggarap original soundtrack film Laut Bercerita. Diaturnya lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila S. Chudori. Diaturkan Pro 2, film tersebut juga debut rumah produksi Pal Egg Pictures bersama sutradara Yosef Angginun. Diaturnya lagu ini juga dikabarkan bersama Kenok yang dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik Efek Rumah Kaca. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, untuk di sore menjelang malam ini, hari ini teman Pro 2 ya. Ini Jayak atau memiliki nama asli Wijaya Tribuana, lahir di Pematang Siantar 1928 ya. Jatuhnya ini Jayak ini dari ojol hingga menjadi konten kreator yang terkenal. Kita tahu bahwasanya teman Pro 2 berawal dari seorang mahasiswa yang hampir putus kuliah ya karena keterbatasan biaya. Namun karena ia dikenal sebagai pengusaha sekaligus konten kreator dengan ratusan ribu pengikut di media sosial. Datunya saat menempuh pendidikan di Universitas Simalungun, Fakultas Teknik Mesin Wijaya menghadapi tantangan besar nih ketika memasuki semester 5. Datunya kondisi ekonomi membuatnya berhadapan di persimpangan ya sulit ya. Tentunya melanjutkan kuliah atau berhenti di tengah jalan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, drama Pro 2 untuk di malam menjelang sore menjelang malam ini ya. Drama Korea Okay Let's Go Divorce ini memberikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangan resminya bulan ini. Dan tentunya sesi tersebut juga mempertemukan sutradara, penulis, serta seluruh pemeran utama untuk memulai proses produksi drama tersebut terbaru tersebut. Drama ini juga mengangkat kisah realistis perjalanan perceraian pasangan suami istri ya, yang mengelola sebuah toko gaun pengantin bersama. Dan tentunya keduanya memutuskan mengakhiri pernikahan setelah menghadapi hubungan yang melelahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Ih, aku malu deh. Ah.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak, Dit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria. Yeah.
2: Luar biasa
0: baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Banyak kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh, superhero ya.
2: Superhero.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, Bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Benar.
1: Tapi kamu juga ini enggak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak ini yang malu sama kucing gitu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya.
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget enggak kayak aku udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya, sih ikonik banget dulu.
1: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener, keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang. Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan?
1: Iya okay. Benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni ya.
0: Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bukan
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7
0: okay.
2: sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba
0: desimal. Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria,
0: yaitu
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini. Gen Z nggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, nggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Nggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen, okay. Itu lagi kangen, karena kan nggak sabar ketemu dia kan, karena jauh jaraknya, terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini,
0: Ya bener, oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang gak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke. Berarti gak cuma pasangan
2: doang. Gak cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya.
2: Excited, ya? Lagi centil-centilnya gak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada funnya ya tentunya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria.
2: Okay. Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah, biar inline sih. Kan.
2: Udah itu dulu aja kak, nggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya, mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat
2: effort itu.
0: Tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Iya, enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Iya. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, liatnya gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering gitu.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya. Teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi.
2: Ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu enggak?
0: Kan. Bener.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy
2: tetap
0: dengan
2: fun.
0: Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
0: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Bener, terus bener, aku bener. Coba-coba nulis.
0: Wow, gokil. Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak, excited. Aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka nggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan, aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan nggak? Iya. Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak, baru dingin banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan. Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, Romaria. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya. Enak banget. Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Wow. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi. Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, Bagian itu tolong di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener. Yeah. Marak terjadi. Ya?
1: Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah lo yang ngomong nih.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke.
2: Sebulan setengah.
1: Lumayan.
2: Itu cepet sih. Menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
2: Kalau aku apa ya?

0: Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
1: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
0: Ngebantuin juga. Jadi memang ada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas enggak?
1: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Enggak boleh.
1: Enggak boleh. Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
1: Bercanda, guys.
2: Joki Trinon
1: aja.
2: Joki Trinon.
1: Udah.
2: Sorry.
1: Gede joki gage enggak ada ya.
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi pernah nggak? Jadi lagi belajar nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
1: tuh
0: kak.
1: Gimana?
0: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 2/4/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan?
1: Bener.
0: Kayaknya ini lagi ini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau
0: aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
1: Oke.
0: Okay. Kayak for no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya, benar. Gacor.
2: Oke. Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita.
0: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kamu Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan Lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Mau dong abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya, jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu ditunggu beneran aja. Ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Oh cepet ya?
0: Cepet.
2: Ya? Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice,
0: dipakai.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel Hilal.
2: Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan. Semoga aja next bisa.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah ditekan duluan.
1: Emang gak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku, pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
2: Benar-benar. Ya kan? Walaupun bener, mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Yeah. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka. Jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, karena dia bilang gitu.
2: Iya, bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Oke. Okay.
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh, iya banget
1: lagi. Kan ini doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi. Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dud nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dud atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Terlalu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong,
1: dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih begini nih. Kayaknya enak nih begini.
2: Aduh.
1: Suaranya bagus sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil. OTD.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Partnya. Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu. Lo kecengkok gitu
2: barusan.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Boleh.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu, lu cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat guys.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower. Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya dari tadi?
1: Enggak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Untuk tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak kedengeran.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2, Utari is here. Dan udah ready lagi nih buat menyapa ruang dengar kamu di Rehat Malam hari ini, edisi 3 Agustus 2026. Wow, udah awal bulan aja nih ya. Udah happy dong ya, kantongnya juga udah happy of course ya. Nah, biar kamu makin happy lagi nih, nah jangan lupa dengerin Pro 2 Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, senang banget di Rehat Malam hari ini Wut bakal nemenin kebersamaan kamu itu dari pukul 20 sampai ke pukul 24.00 nanti ya teman-teman Pro 2. Kurang lebih ada 4 jam nih kebersamaan kita, dimulai dari pukul 20 itu bakal ada sejarah dalam seminggu, kemudian dari pukul 21 sampai ke pukul 23 itu nanti bakal ada story of the day, and the last one ya di 1 jam terakhir itu kita bakal ada jazz music, tentunya bakal nemenin kamu dari pukul 23 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Nah, gitu ya teman-teman Pro 2, ragam program yang bakal mengisi kebersamaan kita di malam hari ini. Tapi teman-teman Pro 2, karena udah di pukul 20 lewat 10 menit, nah, it's time for sejarah dalam seminggu. Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan sejarah dalam satu minggu ke depan dari tanggal 3 Agustus sampai ke tanggal 9 Agustus. Tapi nanti kita bakal spill setelah yang satu ini karena bakal ada teh hijau dari Tulus.

0: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wish list. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. And of course, kita masih di program Sejarah Dalam Seminggu. Tadi Wood sempat spill ya, kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan sejarah dari tanggal 3 Agustus sampai ke tanggal 9 Agustus ya teman-teman Pro 2. Kan seminggu ya, gitu. Dan teman-teman Pro 2, pas banget nih kalau di bulan Agustus, itu kan kita mikirnya pasti banyak banget peristiwa sejarah yang pasti kita tahu itu di tanggal 16-17 Agustus ya, 1945 itu sangat-sangat wah parah sih kalau orang Indonesia nggak tahu itu sejarahnya apa gitu. Tapi teman-teman Pro 2, selain dari itu ada lagi sejarah lainnya di bulan Agustus ini ya. Dimulai dari tanggal 6 Agustus tahun 1945 teman-teman Pro 2, waktu bom atom itu dijatuhin di Hiroshima, Jepang. Nah, kemudian berselang dari tanggal 6 Agustus ke tanggal 9 Agustus, bom atom kedua itu dijatuhin lagi di Nagasaki tapinya ya. Dan tentunya dua peristiwa ini itu bikin posisi Jepang itu makin kedesak nih dalam Perang Dunia II. Pasti teman-teman Pro 2 yang belajar IPS nih waktu sekolah pasti ingat lah ya, bisa di-recall lagi memorinya gitu. Nah, efeknya ternyata dari jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki ini ternyata sampai ke Indonesia teman-teman Pro 2, karena kondisi Jepang itu makin lemah dan kesempatan buat Indonesia mempersiapkan kemerdekaan itu makin kuat dan semakin terbuka gitu ya kan. Jadi bisa dibilang juga kayak sebelum ada momen pembacaan proklamasi itu ada rangkaian peristiwa besar yang ikut mengubah sejarah dunia, yang mana salah satunya itu jatuhnya bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan juga jatuhnya bom di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Nah teman-teman Pro 2, setelah dari dua peristiwa itu situasinya merubah makin cepat gitu ya kan, bahkan cuma dalam hitungan hari semuanya jadi serba mendadak dan tentunya ada peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Tapi kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Hindia, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Balik lagi teman-teman Pro2, masih bareng Wu tentunya di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih di program sejarah dalam seminggu di pukul 20:32 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro2, sebelum Wu lanjut nih ngobrolin seputar dengan peristiwa sejarah yang terjadi dari tanggal 3 Agustus sampai ke tanggal 9 Agustus, Uut mau kirim salam dulu nih. Ada kakak Uut yang lagi dengerin ya, lagi di jalan. Ada Kak Ayas dan juga ada Bang Rozi yang lagi di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan ya, walaupun gak jauh-jauh banget sih. Kayaknya mau pulang ya ke rumah ya di Gadui. Jadi gak apa-apa ya, hati-hati di jalan. Terus jangan lupa istirahat yang cukup ya. Dan besok kita mulai lagi hari dengan lebih bahagia lagi. Nah teman-teman Pro2, udah salam-salamannya ya. Kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan peristiwa sejarah tadi sampai tanggal 9 Agustus. Tapi sebelum itu teman-teman Pro2, tepat di tanggal 7 Agustus itu BPUPKI udah dibubarkan dan diganti dengan PPKI ya, yang bertugas tentunya untuk mempersiapkan kemerdekaan untuk Indonesia teman-teman Pro2. Jadi waktu Jepang menyerah itu para tokoh bangsa itu udah mulai nyusun strategi dan langkah-langkah berikutnya biar Indonesia ini merdeka gitu. Nah tapi di sisi lain, golongan muda itu juga gak mau kehilangan momentum. Kalau dulu anak-anak muda tuh memang seberjuang itu ya teman-teman Pro2 untuk kemerdekaan. Jadi ini harusnya jadi bahan refleksi juga nih buat kita gitu, biar anak-anak muda sekarang itu juga lebih menghargai perjuangan para tokoh bangsa dulu. Nah teman-teman Pro2, kita balik lagi. Golongan muda itu mereka pengen Indonesia segera merdeka tanpa harus nunggu izin dari siapapun gitu. Makanya suasana waktu itu benar-benar penuh diskusi, perdebatan ya, dan juga keputusan-keputusan penting yang harus diambil dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat teman-teman Pro2. Nah teman-teman Pro2, puncaknya itu terjadi sehari sebelum Indonesia resmi merdeka. Ada satu peristiwa yang pasti pernah teman-teman Pro2 dengerin waktu belajar sejarah. Nah mungkin bisa di recall lagi nih ingatan-ingatannya waktu belajar IPS ya kan. Jadi nanti kita bakal spill lagi teman-teman Pro2 setelah satu lagu dari Olivia Rodrigo ya, ada Stupid Song. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yuhu, teman-teman Pro 2, balik lagi kita di sejarah dalam seminggu. Teman-teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2, tadi kan Uut udah ada nih pembahasan seputar dengan rangkaian peristiwa sejarah dari tanggal 3 Agustus sampai ke tanggal 9 Agustus ya, teman-teman Pro 2. Tapi ya, unfortunately nih ya, sayang sekali, untuk rentang tanggal ini tuh nggak banyak banget sih peristiwa yang terjadi. Itu cuma di tanggal, tadi ada tanggal 6 Agustus ya, itu ada jatuhnya bom atom ya di Hiroshima, dan disusul di Nagasaki di tanggal 9 Agustus 1945 juga, teman-teman Pro 2. Terus juga ada di tanggal 7 Agustus ya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang tentunya tugasnya itu untuk mempersiapkan kemerdekaan untuk negara kita yang tercinta ini, teman-teman Pro 2, negara Indonesia ya. Jadi memang waktu itu karena situasinya lagi preparation ya buat kemerdekaan kita, jadi tentunya di tanggal-tanggal itu banyak banget diskusi-diskusi yang terjadi, kemudian perdebatan-perdebatan, belum lagi antara kaum muda dengan kaum tua, teman-teman Pro 2, yang nanti tuh bakal menghasilkan peristiwa rengas dengklok ya di tanggal 16 Agustus 1945. Tapi berhubung karena kita cuma seminggu ya pembahasannya dari tanggal 3 sampai 9 Agustus, so sejauh ini kayaknya itu doang ya, ada 3 ya peristiwa sejarah yang terjadi, teman-teman Pro 2. Jadi bisa kita simpulkan, ternyata Agustus itu bukan cuma soal lomba makan kerupuk aja, ya kan, kayak lomba 17-an, atau bukan cuma sekedar upacara bendera doang dengan anak-anak paskinya, bukan itu aja, teman-teman Pro 2. Tapi tentunya di balik suasana yang sekarang itu penuh perayaan, kita celebrate every year di tanggal 17 Agustus 1945, bahkan di beberapa daerah itu juga ada yang merayakannya dengan mengadakan pawai alegoris gitu ya kan. Jadi banyak anak-anak sekolah yang menggunakan pakaian adat sebagai bentuk cinta kepada Indonesia, kayak gitu. Jadi itu bukan penuh dengan perayaan aja, tapi dari hal yang kita rayakan itu ada rangkaian peristiwa yang berlangsung dengan sangat cepat setiap harinya, dan tentunya menjadi pondasi berdirinya Indonesia sampai ke hari ini. Jadi teman-teman Pro 2, semoga pembahasan kita di sejarah dalam seminggu ini bisa cukup memberikan bahan buat kamu untuk kembali mengingat-ingat lagi nih jasa-jasa dari para pahlawan kita gitu ya kan, dan juga menjadi anak muda yang lebih meningkatkan rasa nasionalismenya deh, kayak gitu. Walaupun sekarang di negara kita lihat banyak kadang ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan, tapi kita sebagai generasi muda tetap harus membuat negara ini lebih maju dan lebih bangkit lagi ya sebagai anak muda Indonesia. Jadi masa depan Indonesia itu ada di tangan kita. So itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di sejarah dalam seminggu untuk malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya, karena bakal ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu 2 jam ke depan dari pukul 21 sampai ke pukul 23. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota bahkan di luar negeri dan enggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Dengan Lupain Aku Please ya teman-teman Produe, ini kayaknya lagu single terbaru dari NPD ya. Emang NPD banget ya, Lupain Aku Please, kayak siapa juga yang masih ingat kamu gitu ya kan, apalagi mantan gitu, kayak enggak banget deh ingat-ingat mantan ya kan. Tapi teman-teman Produe, kamu enggak apa-apa lupain mantan, tapi jangan lupain Uut ya teman-teman Produe, yang tentunya bakal setia banget nih buat nemenin kamu sampai ke jam 12 malam nanti, dan tentunya di pukul 21 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat ini, teman-teman Produe, kita sudah berada di program selanjutnya. Kita move on dan kita lupain sejenak ya program sejarah dalam seminggu tadi. Kita berpindah ke story of the day yang bakal nemenin kamu dalam 2 jam ke depan sampai ke jam 11 malam, teman-teman Produe. Dan di story of the day buat hari ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat juga boleh banget. Caranya bisa lewat Instagram Produe RRI Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 08116699480 ya teman-teman Produe. Selain itu, kamu juga bisa selain cerita-cerita, kamu juga bisa request lagu. Nah, ini nih yang poin utamanya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Produe ya, request lagu ini nih. Teman-teman Produe juga bisa request di story of the day buat malam hari ini, teman-teman Produe. Tapi untuk story of the day-nya nanti Wood bakal upload flyernya setelah yang satu ini, teman-teman Produe, sesaat lagi bakal Wood upload. Jadi teman-teman Produe bisa curhat melalui question box aja atau cerita tentang topik yang bakal Wood angkat di malam hari ini. Tapi sambil menunggu flyernya Wood upload dan juga requestan lainnya yang udah masuk, kita tungguin teman-teman Produe. Ini udah ada satu requestan yang masuk ke WhatsApp-nya Produe ya. Ini dari berbiner ya, rata-rata ada dari 08232335 sekian, kemudian dari Kak Atlnia dan 08811571, kemudian dari Widya 08138772, kemudian Kak Nailul 08123068 sekian, dan juga dari Kak Cimi 08314444 sekian. Ini pengen request single terbaru dari Sabrina Leanor ya, Selesai. Kenapa sih ini pada pengen selesai mulu ya? Ada Sabrina Leanor nyuruh selesai, ada NPD nyuruh lupain. Waduh, sepengen itu. Ya udah deh teman-teman Produe, kita nanti bakal lanjut lagi di story of the day setelah lagu requestan dari teman-teman Produe Wood puterin ya. Bakal ada Sabrina Leanor dengan Selesai. So teman-teman Produe, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2 tahu gak sih? Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat gak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: best friend dari Rex Orange County ya teman-teman Pro 2. Wah, udah selesai-selesai ya. Udah sih, balik lagi aja ke temenan ya kan. Ya udahlah ya, namanya juga hidup gitu. Memang people come and go. Jadi yang datang kita terima, yang pergi ya udah kita anggap jadi stranger atau best friend aja, terserah deh yang mana yang nyaman aja, oke? Okay? Nah, teman-teman Pro 2 di pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih di story of the day ya, dan kita tentunya bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang asik nih. Ada yang nelfon nih, tapi kok udah mati ya? Oh bentar, kita terima dulu.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam.
1: Sama siapa nih?
0: Ini Uut.
1: Oh Uut, ini udah Roni Uut.
0: Oh udah Roni, gimana kabarnya ya. Udah Roni?
1: Alhamdulillah sehat, Uut. Gimana kabarnya, Uut?
0: Alhamdulillah sehat, udah Roni.
1: Lagunya apa sekarang, Uut?
0: Lagu pop aja sih, udah Roni. Bebas mau Indo pop ataupun Barat.
1: Oh, popnya aja lah ya?
0: Bol, pop.
1: Dari siapa nih? Benci Tapi Rindu, boleh?
0: Oh, Benci Tapi Rindu itu dari ini ya?
1: Lagu lama ya.
0: Benci Tapi Rindu. Bentar.
1: Ada yang baru, lagu barunya enggak?
0: Bentar, cari dulu ya, Bang Roni. Ya,
1: jadi.
0: Benci Tapi Rindu ya, bentar.
1: Ya, yang barunya lagunya gitu.
0: Oke, bentar, ini belum ketemu nih lagunya. Dari Diana Nasution ya, Elo sih nih, Bang Roni. Dari Elo, yang paling baru kayaknya.
1: Dari siapa?
0: Elo.
1: Ah, Elo aja gak apa-apa dong.
0: Ah, oke. Okay. Abis ini Uut puterin ya, Daroni.
1: Iya.
0: Salam-salamnya ya, gimana?
1: Ya, kirim salam untuk Uut ya. Semoga surga ya.
0: Iya, siap. Terima kasih, Bang Roni.
1: Salam ganti Eri berdua semuanya.
0: Oke, siap.
1: Berdua semuanya ya.
0: Iya, siap.
1: Salam ganti putus kumbang di basuh Bang Andi Manyangin Irari Penganak Nilari Pambayan.
0: Oke.
1: Ya, teman siang mesti bertabuh Bang Ekba Tepulano Mr. Al Padang Luwa Alung Jambu Air. Wati bertabuh Nyus Kututu Jepan Yutamek Kututu Tara Kostum Nilati.
0: Okay.
1: Nah, salamnya di bungkus saya semuanya, Uut.
0: Siap.
1: Aduh, senang juga ada dapat gabung sama Uut nih.
0: Biasanya Bang Roni sering ke Pro 1 ya?
1: Iya, Pro 1, Pro 2, Pro 4.
0: Masuk semua ya?
1: Iya, Pro 2 baru nih masuk baru.
0: Iya, waktu itu sama Uut juga pernah sekali nggak sih, Bang Roni?
1: Iya, kan? Pernah juga sekali.
0: Betul. Oke, di Pro 1 Bang Roni udah request?
1: Persatu belum lagi, sudah ini mungkin.
0: Oh iya, soalnya ramai ya, dulu kan.
1: Iya, di gantian gitu.
0: Oke.
1: Ya, HP-nya kan satu, mana bisa ada pun dua gitu.
0: iya lagi ya. Oke deh, Bang Roni. Habis ini.
1: Ya, Uut kan sehat-sehat tadi kan.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Maroni juga sehat-sehat juga ya.
1: Iya, kalau boleh Maroni tanya besok siapa yang back nih?
0: Besok?
1: Besok malam?
0: Besok malam siapa ya? Robi deh harusnya.
1: Oh ya Robi ya.
0: Robi harusnya yang siaran malam besok Bang Roni.
1: Iya.
0: Dia pokoknya habis Uut tuh pasti Robi gitu.
1: Apa giliran ya?
0: Giliran gantian.
1: Gantiannya. Iya yang udah bergabung kemarin ada Roni, Ica. Ya.
0: Robi.
1: Habul.
0: Ah ya Habul. Iya. Emil.
1: Andim.
0: Adim. Kak Andin. Iya.
1: Andin. Ya satu lagi siapa?
0: Cewek apa cowok, Bang Romi? Bang Romi, Bang Roni.
1: Cewek yang salah tuh.
0: Kak Selfie.
1: Hai, Kak Selfie.
0: Iya. Berarti Bang
1: rasanya ada rasa sekali gitu.
0: Berarti Bang Roni belum pernah sama Emil lagi kan?
1: Belum.
0: Oke. Kurang ini satu berapa, lagi tuh.
1: Enggak, berapa penyiar berapa nih ya?
0: Kalau penyiar di Pro 2 itu ada Uut, Kak Selfie, Kak Ica, cewek. Terus ada Bang Robi, Bang Habu, sama Emil. Ada 6 kami, Bang.
1: 6 ya?
0: Ada 6.
1: Berarti laki-laki 3 gitu.
0: Iya betul. Nah cuma kami ada bagian administrasinya juga nih. Ada Kak Andin dan Kak Uti juga yang ngurus Pro 2. Soalnya kalau ada penyiar-penyiar yang cuti, yang sakit, yang izin, nanti beliau yang turun, Kak Andin atau Kak Uti. Nah, kemarin Bang Roni sama Kak Andin kan, itu kayaknya harusnya sama Emil itu, Bang Roni.
1: Oh gitu.
0: Cuma Emil lagi ada urusan kan, dia harus cuti, jadi digantiin sama Kak Andin.
1: Gitu.
0: Tapi Kak Andin tuh jarang sih siaran, memang gantiin-gantiin penyiar aja.
1: Oh gitu.
0: Beruntung lah Bang Roni.
1: Iya.
0: Mendengar suara merdu Kak Andin kan.
1: Kan kemarin ditanyanya dia, Bang Roni gimana aja ya? Bang Roni jualan di Perbawa. Jualan apa? Jualan rempah-rempah.
0: Iya,
1: bumbu
0: iya.
1: Ke bumbu gitu.
0: Bisa lah nanti pesan bumbu rendang sama Bang Roni nak.
1: Iya, bumbu rendang. Bumbu ke bumbu lah.
0: Ya deh, Bang Roni.
1: Ayo, terima kasih banyak waktunya.
0: Iya, makasih banyak juga Bang Roni udah telepon ke Pro 2. Sehat-sehat selalu, sukses selalu untuk Bang Roni dan keluarga juga ya.
1: Iya, konsen salamnya semuanya ya.
0: Siap. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Roni.
1: Iya, ditunggu lagunya ya.
0: Iya, nih langsung mau puterin habis ini.
1: Diputar lagu sana, tunggu di show paduannya tempat dari Roni ya.
0: Oke, habis ini langsung mau puterin. Terima kasih banyak Bang Roni.
1: Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, itu dia teman-teman Pro 2, ada Bang Roni dari Sawah Paduan. Barusan ya udah request lagunya Elo, Benci Tapi Rindu. Ini banyak penyanyinya teman-teman Pro 2, udah dinyanyiin sama beberapa penyanyi, cuma kita pilih dari Elo aja ya. Dan buat teman-teman Pro 2, selamat mendengarkan requestan dari Bang Roni, dan juga untuk Bang Roni, selamat mendengarkan requestannya Elo, Benci Tapi Rindu.

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Story of the Day di pukul 21 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro2. Udah hampir 1 jam nih kita berada di program favorit semua orang yang satu ini ya. Kita udah hampir 1 jam dan tentunya barusan itu ada Uut puterin requestan dari teman Pro2 ya. Ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta dan juga ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur, teman-teman Pro2. Ini requestan dari Kak In Blue 1 dan Kak Dray Soy 90. Nah, teman-teman Pro2, di Instagram Uut udah share flyernya Story of the Day. Kita bakal, bukan kita sih, lebih ke Uut nanyain gimana sih hari Senin kalian semuanya, teman-teman Pro2. Kalau Uut sih agak sedih ya hari ini, jujur. Ya, karena namanya juga sebuah hubungan ya, pasti ada aja pelajaran-pelajarannya. Dan sekarang Uut balik lagi LDR. Waduh, sedih banget deh kalau LDR ini, tapi ya udahlah ya, demi masa depan kita bersama. Jadi ya udah, gas aja ya kan. Apalagi kita sebagai orang-orang anak muda yang produktif, ya LDR no problem lah ya. Nah, teman-teman Pro2, kalau Kak In Blue sih ini katanya capek seharian rapat katanya. Waduh. Kalau rapat itu pasti ada yang penting ya. Semoga itu nanti hasil rapatnya juga memuaskan ya, walaupun capek tapi ada deh yang didapatkan dari hasil rapatnya ya, Kak In Blue. Terus kalau dari Kak Dresoy, wah ini capek juga, tapi enggak capek rapat tapi karena banyak kerjaan. Wah, gak apa-apa sih Kak, menurut Uut kalau capek banyak kerjaan daripada capek gak ada kerjaan ya kan. Sebenarnya sih ini klasik banget ya, kayak kata-kata mutiara kayak gitu. Tapi jujur, itu memang nyata teman-teman Pro2 ya kan. Bayangin aja kamu capek gak ngapa-ngapain, itu kayak waduh gak tahu mau ngapain kayak gitu ya kan. Mending kita capek tuh ngapa-ngapain gitu. Jelas nih kita capek karena kita ngerjain ini ngerjain itu gitu kan. Dibanding gak ngapa-ngapain pasti tanya orang, loh kok capek, iya capek gak ngapa-ngapain, emang ngapain aja ya ngapa-ngapain kayak gitu ya kan. Yaudah deh teman-teman Pro2, kita nanti bakal lanjut lagi cerita-cerita ya tentang gimana hari Senin dari teman-teman Pro2 yang lain selain dari Kak Dresoy dan Kak In Blue. Tapi kita Uut bakal puterin dulu nih requestan dari 081317682, request When You're Gone dari Avril Lavigne. Oke, teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
7: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

I found you, teman-teman Pro 2 dari Caleb J. Ya, udah nganterin kita ke pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masih di Story of the Day. Sisa 1 jam lagi kebersamaan kita di program ini. So, buat teman-teman Pro 2 yang mau curhat nih gimana hari Seninnya bareng Uut, nah, boleh langsung aja ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Oke, teman-teman Pro 2, ini udah ada ya respon selanjutnya nih dari Kak Yeni Lindawati ya, teman-teman Pro 2. Ini kalau Kak Yeni sih katanya lagi siapin bahan rapat buat Kamis. Wow, ini kayak teman-teman Pro 2 banyak yang rapat ya, kayaknya banyak yang bekerja juga. Ya udah sih, nggak apa-apa teman-teman Pro 2. Kita hadapi aja hari-hari ini dengan full senyum ya, walaupun dalam hati kita tuh tidak tersenyum, tapi ya udah deh, gimana lagi, namanya manusia juga ya kan, pasti ada ngerasa capek, ngerasa lagi muak, lagi bosan, lagi jenuh, ya nggak apa-apa ya, kita jalani aja hari-hari ini, namanya juga kehidupan. Yaudah deh teman-teman Pro 2, ini Kak Yeni Lindawati request Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Tapi maaf banget nih Kak Yeni, kita udah puterin tadi si Fajar ini ya, Salah Apa Aku. Mungkin kalau Kak Yeni mau diganti lagunya dengan yang lain, boleh di replay lagi aja ya question box-nya kita di Instagram. Nanti Wood bakal cek lagi kalau misalnya Kak Yeni udah ngeganti lagunya. Karena Fajar Nur tadi udah Wood puterin ya kan, ini requestan dari Kak In Blue 1 tadi. Mana tahu Kak Yeni mau ganti lagu, boleh Wood tunggu ya. Nah, terus teman-teman Pro 2, kita berpindah ke WhatsApp. Ini ada dari Kak Guntoro. Ini dari, ini Kak Fedra. Yang Fedra, apa sih ini? Tunggu dulu. Ini kayaknya pendengar Pro 2 juga sih, cuma Wood kayaknya pernah. Ah, ini Kak Ninda, ya ampun pusing sendiri. Ini Kak Ninda ngasih tahu jadwal Selina, idolaku bulan ini ya. Kita lihat deh. Sekarang udah tanggal 3 Agustus, gak ada. Besok nih Selina ada podcast recording, ada podcast lagi di Jakarta tanggal 5. 6-7 ada private event. Tanggal 8 Agustus ada di I Love RCTI. 9 Agustus ada private event lagi, tanggal 19 ada recording, tanggal 22 ada Maxima Festival UMN di Tangerang, dan 27 ada recording, dan 31 ada promo di Bandung ya. Ini info nih buat teman-teman Pro 2 ya, yang fansnya Selina. Tungguin ya single kedua, 3 dan 4-nya Selina, idolaku rilis ntar harus ada di Pro 2 Bukit Tinggi. Ya, siap, siap, siap, siap Kak Ninda. Kak Ninda apa nggak mau telepon aja ke Pro 2? Ya udah deh. Tadi Uut udah spill ya jadwalnya Selina nih, teman-teman Pro 2 nggak ada yang mau tahu jadwal Uut gitu ya kan, mana tahu ada juga nih yang pengen tahu jadwal Uut gitu kan. Tadi itu jadwal Selina, ini pasti banyak banget ya requestnya Selina ya kan, yang request lagunya Selina Sumpah Mati itu pasti banyak banget. Tapi udah deh teman-teman Pro 2, Kak Ninda ini nggak mau request Selina ya malam ini kayaknya, ini request lagu Felicia masalahnya. Emang ada ya lagu itu ya, bentar deh Uut cari dulu. Felicia masalahnya. Bentar. Kadang Uut tuh tahu lagunya tapi enggak tahu judulnya gitu. Oke. Abis ini Uut puterin ya Kak Ninda ya, sabar dulu. Karena Uut bakal puterin dulu deh. Waduh, yang mana dulu ya mau diputerin, jadi bingung sendiri. Ya udah deh, kita puterin dulu deh requestan dari Kak Ninda nih, keburu tidur juga nih nanti Kak Ninda ya kan. Kita puterin dulu aja, ini ada masalahnya dari Felicia ya, teman-teman Pro 2 nggak tahu juga sih ini sebenarnya masalahnya apa, tapi kita coba dengerin aja dulu. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Nanti kita masih bakal ada di Story of the Day sampai ke pukul 23.00 nanti waktu Indonesia Barat ya. Tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, tas darurat mulai jadi hal yang gak asing. Isinya juga gak ribet. Air minum, snack, senter, sampai obat dasar. Biasanya disimpan dekat pintu keluar atau di tempat yang gampang dijangkau. Jadi pas dibutuhkan gak perlu panik cari satu-satu. Semua udah siap, tinggal ambil dan langsung gerak.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa.

0: Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Bernhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Bernhard Bart dan Erika Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Bernhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Bernhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
1: Saya dari arsitektur sisi teknik. Bukan teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik. Ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Saat seperti ini saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk simpan motif. Dan itu awal. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis. Untuk membuat replika dari kain kuno lagi, itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga. Tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk ke seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
0: Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi, masa depan kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
1: Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley. motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama Paisley karena seorang di Inggris di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Ya, dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekolongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
2: Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
1: Ya, sama dengan benang makau.
2: Ya,
1: kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungai yang

0: saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
1: Itulah ikut pegadang dari Museum Adit Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk mereka yang membeli banyak.
2: Sekarang di museum di
1: Indonesia. Ya.
2: Bilang untuk Indonesia.
1: Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
2: Oh, berarti dari sini, ya. Dari sini, dari foto ini.
1: Dari foto ini.
2: Tidak ada kain atau.
1: Ya. Ada seperti ini pada tiga waktu itu. Ini kami akan membuat juga payakumbu daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
0: Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
1: Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
2: Yang mana?
1: Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
2: 20 gram emas?
1: Ya, dan 100 meter ini 3,2 gram. 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
2: Menjadi emas?
1: Ya, oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakar. Saya kurang tahu dengan atau tidak tahu banyak tentang penculuk, tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan kimia yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell, kulit buah atau
0: Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya menjadi

0: cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
1: Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti harus lihat dengan luf. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
0: Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
1: Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Berapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia, membeli dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu. Saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini, dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, pusako, harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5 sampai 1 jam untuk ini, tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah, harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun kain disimpan lebih dulu, tapi dulu tidak ada lidi, dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
0: Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
1: Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takluk yang paling tinggi di sebuah kampung.
0: Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
2: Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan jadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya, tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari rumah gadang, motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut itulah yang dituangkan ke songket gitu.
0: Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau sil, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
1: Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sana dari Malaysia, dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar, itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom, kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak juga, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
0: Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
1: Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup penang sampai finishing. Seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penemuni pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong sasa harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Okay. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesike yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar, bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung, bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Gadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di, apa, di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
0: Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
1: Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
0: Kaluak paku, kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
0: Teman terbaik kamu.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman Produe, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Senin 3 Agustus 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat.

So, pagi teman pendengar Pro 2 dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi, teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Selasa ya, tanggal 4 Agustus tahun 2026. Dan tentunya teman berdua, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, terus ada tilawah on air nanti ya, yang mana akan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 96 ya. Kemudian juga nanti bakalan ada jazz music sampai nanti ke pukul 6. Di pukul 6 bakalan ada sepada sampai nanti ke pukul 9. Di pukul 9 nanti bakalan ada Pro 2 Religi ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

وجوههم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل

إن قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap ngecharge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Produa.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Klub Olahraga Gembira sukses menyelenggarakan kegiatan bersepeda bersama bertajuk Sepeda Pemuda Pemudi Gembira atau SPPG. Acara yang terbuka untuk umum ini berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersepeda yang dulunya sering dianggap sebagai sekedar moda transportasi atau hobi anak-anak, kini telah bertransformasi menjadi salah satu gaya hidup paling dominan di dunia modern. Fenomena ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan pergeseran budaya yang didorong oleh kesadaran akan kesehatan, kepedulian lingkungan, dan kebutuhan akan komunitas. Salah satu pendorong terbesar tren bersepeda adalah aspek sosialnya. Bersepeda bukan lagi aktivitas soliter. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, kontes kambing piala Wali Kota Payakumbu berlangsung meriah pada Minggu 2 Agustus dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para peternak untuk menampilkan kambing-kambing unggulan hasil budidaya mereka. Berbagai kategori diperlombakan mulai dari penilaian postur tubuh, kesehatan, pertumbuhan, hingga kualitas bibit. Dewan juri melakukan penilaian secara objektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan pemenang yang benar-benar memiliki kualitas terbaik. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, aktor Macaulay Culkin dikabarkan tengah berada dalam tahap pembicaraan dengan pihak Disney terkait potensi penggarapan film terbaru dari waralaba ikonis Home Alone. Kabar tersebut dibocorkan oleh jurnalis hiburan veteran Matthew Belloni dalam episode terbaru Senior atau podcast The Town. Belloni menyebutkan bahwa sang aktor sempat terlihat mendatangi studio Disney di Burbank untuk mendiskusikan gagasan proyek masa depan tersebut. Guna menarik minat sang aktor, studio raksasa tersebut dilaporkan siap membiayai proyek impian atau passion project pribadi Culkin dengan syarat dirinya bersedia terlibat kembali dalam waralaba Home Alone. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

9.8 Prada FM, teman terbaik kamu. And then, yes, teman-teman Prada 2, saatnya kita ada di ajang sepeda sama pagi teman Prada 2 ya. And of course, kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mengawali pagi ya. Yaitu kita akan membahas mengenai bijak menggunakan media sosial ya. Anyway, selamat pagi teman-teman Prada 2. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat ya untuk menjalani aktivitas di era digital seperti sekarang ya. Hampir semua orang memulai harinya dengan membuka media sosial, mulai dari mencari berita terbaru, melihat informasi cuaca, hingga sekedar mengetahui aktivitas teman. Nah, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bijak menggunakan media sosial ya. Nah, jadi media sosial ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, platform seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, dan YouTube nggak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tapi juga sebagai media untuk memperoleh informasi, belajar keterampilan baru, membangun relasi, hingga mengembangkan usaha. Jadi kalau berdasarkan laporan digital 2025 oleh We Are Social and Malware, itu masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam setiap hari untuk menggunakan media sosial. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar nih terhadap cara kita berpikir, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Tapi, besarnya manfaat media sosial itu juga harus diimbangi ya dengan kemampuan untuk menggunakannya secara bijak. Karena di balik kemudahan mengakses informasi, terdapat pula risiko seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, penipuan digital, hingga kecanduan media sosial. Nah, artinya media sosial bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, melainkan dimanfaatkan secara cerdas ya, supaya memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Kita akan bahas ini nanti habis ini teman-teman Prada 2, but before that I'm gonna say happy birthday for my mother ya. Selamat ulang tahun emak gue. Ya, semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu ya, ibundaku tersayang, tercinta, tercetar, membahana ya, ibu negara. Yang mana kalau bisa keputusannya sudah ya, harus iya gitu. Kalau tidak, ya tidak gitu ya. By the way, happy birthday ya. Barakallahu fi umrik ya buat ibuku, dan buat ibu-ibu hebat di seluruh dunia tentunya ya. Anyway, teman-teman Prada 2 tetap stay tune aja pokoknya di 9.8 Prada FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman Brodo, masih bareng aku tonton jadi pagi hari ini ya. Jadi masih membahas mengenai bijak menggunakan media sosial. Pernah gak sih kamu menerima sebuah berita yang tampaknya kayak meyakinkan banget nih, terus langsung membagikannya kepada orang lain tanpa memastikan kebenarannya? Nah ini biasanya terjadi di grup-grup keluarga ya. Misalnya kayak WA grup keluarga mulai bertebaran informasi, kita gak tahu ya ini informasinya dari mana, tapi langsung aja tuh kita kayak, oh ini kayaknya penting, harus disebar luaskan gitu. Nah artinya media sosial itu bukanlah sesuatu apa ya yang bisa dengan mudah kita sebar luaskan tanpa memastikan kebenarannya dulu. Nah fenomena seperti ini menjadi salah satu penyebab cepatnya penyebaran hoax di media sosial. Oleh karena itu kemampuan literasi digital itu sangat penting nih dimiliki oleh setiap pengguna internet. Nah, cara sederhana untuk mencari informasi yang pertama, periksa sumber berita. Apakah berasal dari media yang kredibel atau enggak? Yang kedua, baca isi berita secara lengkap. Jangan hanya judul ya. Kadang kita tuh tertipu gitu dengan judul kan. Orang-orang ada juga nih yang membuat judul itu seolah-olah menarik ya. Padahal isinya tuh ya mungkin biasa aja gitu. Adalah informasi umum mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut ya, ada yang namanya reach bait, clickbait, or something like that ya. Jadi artinya beberapa orang ya, beberapa oknum itu sengaja membesar-besarkan dalam tanda kutip judul berita seolah-olah kayak hampir mendekati fitnah gitu ya. Misalnya ada berita kayak gini nih. Misalnya apa ya, Mr. X gitu ya, kita anggap aja deh Mr. X gitu. Mr. X telah membunuh gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin dia tuh sebenarnya membunuh nyamuk gitu kan. Ataupun kayak membunuh rasa malas. Nah tapi dibikin di headline-nya itu adalah Mr. X telah membunuh gitu. Nah itu akan menggiring opini orang kayak, wah dia bunuh siapa gitu kan, dia udah melakukan kejahatan apa gitu kan. Padahal dia cuman kayak isi artikelnya itu, isi beritanya itu cuman membunuh rasa malas gitu. Nah jadi kayak sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi bisa menjadi besar oleh beberapa oknum yang membesar-besarkan headline. Nah jadi kayak kita tuh harus telusuri lagi ini beritanya tentang apa gitu ya. Terus juga bandingkan dengan informasi dari media lain. Karena biasanya untuk berita-berita yang hot gitu ya, berita-berita yang pastinya itu memberikan dampak yang signifikan karena mungkin berita itu aktual, berita itu lagi viral dan lain sebagainya, itu kita harus tahu dulu nih dari media lain gimana sih, dari media lain gimana apanya informasinya gitu. Jadi kita bisa membandingkan ini benar atau enggak ya gitu. Terus juga periksa tanggal publikasi agar tidak membagikan informasi yang sudah tidak relevan. Kayak contoh misalnya kemarin ya, waktu adanya bencana alam dan lain sebagainya, bertebaran itu di mana-mana ya, informasi yang mengait-ngaitkan ini terjadi seperti ini, ada videonya dan lain sebagainya, padahal itu mungkin video udah beberapa tahun yang lalu gitu. Seperti ya, ada yang menghebohkan jagat media ya, jagat maya dengan informasi bahwasanya telah terjadi bencana alam seperti ini, padahal sebenarnya itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi mungkin di dalam video itu terlihat dampaknya sangat besar ya, karena pada saat itu mungkin bencana alam itu memang parah gitu. Tapi diberitakan lagi di masa sekarang di mana orang-orang bisa panik. Nah akhirnya apa yang terjadi, mitigasi bencana itu tidak terlaksana dengan baik ya. Terus juga hindari langsung membagikan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, kita tuh harus pastiin dulu nih kebenarannya gimana, supaya informasi yang kita berikan, yang kita share, yang kita sebarluaskan itu adalah informasi yang valid, bukan hoax.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.